0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ada lagu-lagu baru yang pastinya akan Angel putarkan sampai di pukul 10 pagi nanti ya, dalam rangkaian Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dari koleksinya Lala Huta yang terbaru, teman Pro 2 di akhir Mei ini, mereka juga baru saja mengeluarkan single dan melanjutkan perjalanan musikal mereka melalui proyek Lala Huta Sings Indonesia Hits dengan merilis single terbaru yang berjudul Hebat. Ya, kalau Hebat ini teman Pro 2 pernah dibawakan ya dan dipopulerkan oleh Tangga. Masih ingat ya teman Pro 2 Tangga? Ya, dan sejak dimulai dari tahun 2024 melalui LC Part 1, proyek ini memang berkembang menjadi ruang bagi Lala Huta untuk kembali menghadirkan lagu-lagu Indonesia dengan pendekatan yang lebih personal, relevan dengan pendengar hari ini. Dan tentunya kalau lagu Hebat ini Lala Huta ternyata tidak sekedar membawa ulang, tapi juga menghadirkan lagu sebagai bentuk apresiasi mereka terhadap penulis lagu Indonesia. Jadi karya yang kuat tidak berhenti di satu generasi, tapi juga terus hidup dan diterima oleh pendengar yang berbeda-beda ya. Nah, kalau tadi kamu dengar versi Hebat yang dibawakan oleh Lala Huta, memang pendekatannya katanya lebih terbuka, dinamis, tanpa menghilangkan esensi utama sebagai lagu terkait dengan kekaguman dan kesederhanaan yang jujur. Dan pendekatan lagu ini juga mencerminkan arah Lala Huta ya, hari ini sebagai band yang menempatkan cerita sebagai pusat dari setiap karya yang mereka hadirkan. Dan teman produs sebagai vokalis Kevin Widaya melihat Hebat ini sebagai refleksi yang dekat dengan pengalaman sehari-hari teman produs. Dan yang pastinya mereka juga akan hadir lagi membawakan lagu-lagu Indonesia dengan versi yang akan terus mereka hadirkan, katanya seperti itu. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang mau mendengarkan lagu Hebat, baik itu versi terbaru dari Lala Huta atau Tangga, boleh di request tiap harinya ya teman Pro 2 di 08 11 38 20 90 90. Dan yang pastinya Hebat ini tersedia di platform musik digital ya di Mei 2026 dan sudah bisa kamu dengarkan juga di Pro 2 Kupang. Oke, kalau tadi juga sudah Angel hadirkan dari koleksinya Mario Clau yang terbaru dengan Tarik Ulur ya. Wah, ini juga merupakan single terbaru dari Mario Clau. Jadi untuk teman Pro 2 sampai di pukul 10 pagi nanti, Angel tunggu atensi kamu.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
5: Pro 2 FM New Entry.

0: Rika Moore, single kolaborasi terbaru dari koleksinya Bibi Rexha, David Guetta with Sad Girls di Produa Kupang pagi ini. By the way, Angel mau bacakan dulu yang udah gabung ya di line WhatsApp kita. WhatsApp ya maksudnya, di 0811 3820 90. Good morning, selamat pagi yang lagi streaming juga jauh-jauh dari Jakarta. Ada Zulia. Zulia ini memang fans beratnya Angie Carvalho ya. Mau request lagunya Remuk, ditunggu aja, nanti juga akan Angel putarkan untuk kamu. Katanya salam buat The Angie, seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Dan kata-katanya just do it. Betul banget, lakukanlah apa yang pengen kamu lakukan. Kan selama ini kayak kita terbayang-bayang mau melakukan segala sesuatu tuh teman berdua agak sedikit takut ya, agak khawatir gitu. Kalau misalnya dilakukan bisa gak ya? Lakukan aja, mau salah mau benar, nanti juga bisa diulangi kembali. Seperti Bibi Rexha yang mengulangi lagi kesuksesan berduet bersama David Guetta, yang mana mereka juga membawakan Sad Girls ini menjadi bangers baru dengan harapan ya bisa menghibur untuk semua teman Produa juga. By the way, pagi ini sebelum Angel putarkan dari koleksinya Zulia yang tadi Angie Carvalho Remuk, Angel mau hadirkan dulu koleksi terbaru Aespa featuring G-Dragon with WDA, World Driven Animal, spesial untuk teman-teman semuanya yang udah selesai dengan olahraga, yang lagi sarapan juga. It is what it is, they're like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a charming arm of the white trying to glitch. Crash, crash, crash, false got me. Whole different animal.
1: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

2 FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Kotis Red Red di Pro 2 di 0811 3820 9090. Selamat pagi untuk yang udah gabung juga, ada James yang mau request salah satu koleksi terbaru dari Charlie Puth. Oke, udah nyel siapkan juga Jane untuk kamu, katanya mau salam buat Shalomita dan Ani yang lagi main katanya sambil kerja tugas, tapi kita juga lagi sementara mendengarkan Pro 2 Kupang perjalanan ke Pantai Baliana pagi ini ya. Happy weekend semuanya, selamat menikmati akhir pekan kebersamaan kamu Jen, Ani dan juga Shalomita ya. Lagunya ditunggu saja, sudah Angel siapkan. Satu informasi lagi deh teman Pro 2, kali ini dari girl group Heart of Woman ya, resmi memulai debut mereka di industri musik K-pop lewat full album Heart Bite Legacy yang telah dirilis pada 21 Mei kemarin. Teman Pro 2 grup yang beranggotakan Jihyun, Chai, Ain, Lily dan Ruyin ini menghadirkan konsep Y2K yang kental terinspirasi dari era 90-an hingga awal 2000-an yang juga menjadi penghormatan terhadap masa ketika album penuh masih mendominasi industri musik yang ada. Jadi HOW ini ya teman Pro 2 merupakan grup pertama yang dibentuk dari Blue Brown Records label yang didirikan oleh mendiang Wee Siung bersama kreatif director Myung Sang Woo. Jadi beberapa member juga sudah dikenal seperti Are You Next, ya Jihyun, Chai Yi yang pernah tampil di Universe Ticket serta Unpretty Rap Star teman Pro 2. Dan yang pastinya lagu-lagunya juga sudah bisa kamu dengarkan di streaming musik favorit kamu. Ini banyak banget ya lagu-lagunya, enak-enak semua. Dan yang pastinya ini untuk kalian bertiga yang lagi sementara perjalanan ke Baliana, enjoy dari koleksinya Charlie Puth, Beat Yourself Up.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6-10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. New entry. Hit music.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
5: Pro 2 FM.
6: Spada.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita berada dalam akhir sepada karena setelah ini Angel akan kembali menghadirkan untuk kamu perbincangan kita bersama dengan Diva Narawaru yang merupakan juara 2 peraih Pilmapres LLDikti 15 ya, wilayah 15 tahun 2026, yang nanti rekamannya juga bisa kamu dengarkan setelah ini dari pukul 9 hingga pukul 10. Dan Angel masih akan terus menemani teman Pro 2 sepanjang pagi ini. Jadi stay tune aja terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. I know.

0: 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

0: Dari kawasan Pemelo 8 Oibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Angel hadirkan Sepadat Talking untuk pagi ini ya, dalam program inspiratif kebanggaan anak muda NTT. Kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan dunia generasi muda, terkhususnya mahasiswa, yaitu pagi ini mahasiswa berprestasi sebagai agen perubahan di lingkungan akademik. Karena yang pasti, Angel tidak sendiri, Angel akan juga ditemani oleh salah satu anak muda berprestasi di sebagai mahasiswa berprestasi dari Universitas Nusa Nipa, teman Pro 2, yang mana juga menjadi kebanggaan. Dan langsung saja kalau gitu, kita akan menyapa terlebih dahulu di line telepon pagi ini. Kita sudah tersambung bersama dengan Kakak Maria Diva Naruwara yang merupakan mahasiswi prodi bahasa Inggris dari Universitas Nusa Nipa. Selamat pagi Kakak Diva, halo.
1: Halo, selamat pagi Kakak.
0: Selamat pagi, boleh dong kita juga disapa teman-teman Pro 2 semuanya yang lagi mendengarkan suara Kak Diva pagi ini.
1: Halo semua, selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Terima kasih untuk kebersamaannya Kakak, apa kabar?
1: Puji Tuhan baik. Kakak apa kabar?
0: Baik dan senang sekali Kakak, terima kasih. Ini kita udah ganggu waktunya. Ini lagi ngapain nih kalau di hari Sabtu pagi ini Kak? Sibuk kampus atau gimana?
1: Tidak, kalau hari Sabtu tuh jadwal cuci pakaian.
0: Langsung pecah ya ketawa Angel. Oh libur, jadi ya udah beres-beres gitu ya Kak ya?
1: Ya, hari Sabtu libur kampus.
0: Hari Sabtu libur kampus. By the way, selamat loh untuk prestasi luar biasanya.
1: Terima kasih banyak Kak Angel dan terima kasih juga untuk kesempatan hari ini.
0: Iya nih, by the way teman Pro 2, kita berkenalan dulu dengan sosok Kakak Maria Diva Naruwara atau yang akan kita sapa Kakak Diva. Kakak Diva ini merupakan ketua himpunan mahasiswa untuk program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan juga yang paling utama, kita akan menggali potensi dan kalau mau dibilang ya, kita bakal berbincang curi-curi ilmu nih. Karena Kakak Diva belum lama ini terpilih sebagai mahasiswa berprestasi mewakili Universitas Nusa Nipa dan di peringkat kedua menjadi Mahapres wilayah XWLL Dikti. Benar ya Kakak ya?
1: Betul Kak.
0: Wow, gimana perasaannya?
1: Perasaannya kalau sekarang agak lega karena sebenarnya saya sendiri tuh tidak yakin bisa lolos.
0: Kok gitu?
1: Ya, karena ini pertama kali saya ikut kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi, terus itu kan harus susun naskah gagasan kreatif, dan juga tentang sertifikat-sertifikat yang pernah diikuti, mau baik tingkat nasional maupun internasional, itu saya merasa kalau saya akan kurang di situ, karena saya tidak punya banyak sertifikat. Tapi ternyata bukan cuma itu yang dinilai. Naskah gagasan kreatifnya yang dinilai, public speakingnya juga, kemampuan berbahasa Inggrisnya juga. Dan puji Tuhan ada di peringkat kedua.
0: Dari 10
1: universitas yang ada di Nusa Tenggara Timur.
0: Luar biasa. Apa yang kamu harapkan dari peringkat kedua ini dan menjadi mahapres dari kampus kamu?
1: Yang saya harapkan itu semoga teman-teman mahasiswa yang lain juga mereka bisa mengembangkan potensi diri, karena tidak ada mahasiswa yang tidak bisa. Semua itu tergantung kalau memang kita bisa berdampak untuk kita punya kampus, kenapa kita tidak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kampus begitu Pak.
0: Betul ya, sesuai dengan topik kita, bagaimana Kakak Diva juga merepresentasikan seorang mahasiswa sebagai agen perubahan di lingkungan akademik ya Kakak ya?
1: Iya,
0: betul. Oke, nah ini kalau tahun sebelumnya Angel juga pernah berbincang-bincang bersama dengan Kakak Ian. Benar ya, Kak ya?
1: Betul, Kak.
0: Iya, Kak Ian ini juga satu prodi sama Kakak, satu angkatan atau seperti apa?
1: Beda, kalau Kak Ian itu sekarang hari ini pagi ini tuh Kak Ian wisuda.
0: Oh, aduh. Nanti deh Angel kasih ucapan ya. Angel baru tahu nih, aduh, provisiat untuk teman-teman yang ada di Universitas Nusantara yang hari ini juga telah diwisudakan. Wih, bangga luar biasa. Nah, ada gak sih komunikasi dengan Kakak Ian? Kayak biasanya kan dari pihak kampus juga bakal spill ya. Ini nih ada kegiatan, ada event dan lain sebagainya. Kalau dari Diva, taunya Mahapres ini dari mana?
1: Kalau saya waktu itu dihubungi dari pihak kemahasiswaan dari Pak Ecik. Tadi sebelum dari Pak Ecik itu ada dari dosen prodi. Diva, ayo daftar ikut ini. Begitu. Dan juga setelah itu baru dihubungi dari pihak kemahasiswaan karena kegiatan-kegiatan seperti ini itu dinaungi oleh pihak biro kemahasiswaan. Mm-hmm. Informasinya dari dosen.
0: Oke. Apa yang membuat kamu akhirnya tergerak untuk Beta harus ikut ini nih?
1: Awalnya tuh saya masih ragu, Kak.
0: Kenapa ragu, Kak?
1: Ragu karena itu tadi salah satunya setelah saya dapat persyaratannya itu harus mengumpulkan sertifikatnya. Ih, soalnya sertifikatnya tidak banyak. Hmm. Paling cuma jadi MC, jadi ikut lomba debat gitu, Kak. Tidak sampai internasional. Tapi alasan yang bikin saya mau ikut itu sama membuktikan kesabaran diri sendiri. Saya bisa. Saya tunjukkan kalau saya bisa, karena kadang saya merasa kalau saya punya kemampuan ini tidak bisa untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Walaupun banyak orang bilang kayak, Diva, kau pasti bisa kalau ikut kegiatan itu. Hmm. Jadi alasan yang paling kuat itu saya mau membuktikan diri sendiri, saya bisa keluar dari sebuah zona nyaman, saya mau membawa nama kampus juga.
0: Hmm. Benar. Tapi sekeren ini masih merasakan adanya keraguan ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau sekarang udah nggak ragu lagi ya, udah plong semuanya ya, Kak ya?
1: Tidak, Kak, sudah berkurang lah.
0: Sudah terjawabkah rasa penasaran kamu akan pertanyaan bisa nggak sih saya?
1: Sudah, Kak, puji Tuhan sudah bisa.
0: Sudah.
1: Ternyata saya bisa.
0: Bisa ya, dan semoga juga bisanya kamu ini menginspirasi kita supaya juga bisa ya, Kak Diva ya.
1: Betul, Kak. Jangan ragu dengan diri sendiri.
0: Itu yang akhirnya membuat kita terbeban, kayak orang lain bisa ya sudah mereka aja. Jangan saya. Ya,
1: betul. Padahal kalau kita mau, kita niatnya kuat, pasti kita bisa keluar dari kita tinggal nyaman.
0: Benar, benar sekali ya. Oke, tapi kalau kamu mendefinisikan Mahapres tuh seperti apa sih? Apa definisi mahasiswa yang berprestasi? Apakah memang akademiknya A++ semua atau pandangan kamu bagaimana?
1: Mahasiswa berprestasi menurut saya itu bukan ditunjukkan dengan IPK yang tinggi atau banyak piala, banyak sertifikat yang mereka miliki. Tapi mahasiswa berprestasi itu mahasiswa yang mampu memberikan dampak nyata, bukan hanya untuk di sekitaran kampus, tapi juga untuk lingkungan masyarakat. Mahasiswa berprestasi itu bukan yang hanya pintar secara akademik, tapi mereka juga peka terhadap isu-isu sosial, mereka aktif berkontribusi, terus mereka juga mau bertumbuh. Jadi definisi mahasiswa berprestasi bagi saya itu seseorang yang tahu siapa dirinya, tahu apa dia punya tujuan, dan berani menggunakan dirinya potensi itu untuk memberi manfaat bagi orang lain.
0: Luar biasa. Tapi pasti ada juga ya yang nyinyir, emangnya Diva sudah buat apa? Nah, kamu bakal menjawab seperti apa tuh?
1: Memangnya saya sudah buat apa? Saya sudah bisa membanggakan diri sendiri. Itu Kakak. Membanggakan diri sendiri, membanggakan nama kampus. Kalau mereka omong begitu, ya tinggal jawab saja. Kamu bisa apa?
0: Yay, asik. Langsung strike back ya.
1: Bukan maksud untuk menyombongkan diri, tapi sebelum kamu menganggap orang lain rendah. Naiknya dari diri sendiri itu sudah ada buat apa?
0: Benar. Nah, dengan partisipasinya Diva di tingkat LL Dikti wilayah 15 ya kak ya, di ya, kak. NTT sendiri, pembuktian tadi sudah kalau dari pribadi, tapi setelah itu ini yang kita pengen tahu, gagasan kreatif dan adakah isu yang ingin kamu hadirkan dalam platform ini?
1: Gagasan kreatif saya itu tentang SDGs, yang mana saya ambil topiknya itu pariwisata, tourism development, dan judul saya itu, gagasan kreatif saya, Enhancing English Language Competence and Bilingual Tourism Signage yang berbasis community-based tourism. Jadi, community-based tourism itu warga lokal, mereka bukan hanya sebagai objek, tapi mereka berperan aktif untuk meningkatkan mereka punya potensi pariwisata. Mereka yang menjadi
0: penggerak sektor ekonomi ya?
1: Iya, penggerak ekonomi. Itu kak. Dan juga alasan kenapa saya mengangkat isu ini, karena kita tahu NTT itu punya potensi pariwisata yang luar biasa. Salah satunya di Kabupaten Sika. Saya ambil contohnya itu di Kabupaten Sika. Isunya banyak potensi pariwisata, tetapi kadang kan ada turis tuh yang mereka mau traveling sendirian. Mereka mau jalan sendiri. Nah, bagaimana kalau tidak ada papan informasi tentang destinasi yang mereka tuju? Dan juga bagaimana kalau mereka berkomunikasi dengan orang lokal, orang lokalnya itu bahasa Inggrisnya minim. Pasti akan menyebabkan misunderstanding, salah pahaman, bahkan miscommunication juga. Maka dari itu, saya membuat gagasan kreatif dengan inovasi untuk membuat papan bilingual tentang destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sika. Gitu.
0: Wah, menarik nih, menarik sekali. Dan apakah memang sudah kakak lakukan prakteknya?
1: Kalau untuk prakteknya baru di pengembangan bahasa Inggrisnya. Tapi kalau yang bilingual signage itu masih ada kerjasama dengan Dinas Pariwisata.
0: Okay. Dan seperti apa sih Dinas Pariwisata setempat ya, dinas tempat mengapresiasi gagasan kreatif kakak? Apakah memang ada kerjasama selanjutnya? Ini kan juga kalau mau dibilang membantu banget ya tugas dari ya, dinas terkait. Nah, gimana tuh kak selanjutnya?
1: Kalau untuk koordinasi ke dinasnya masih belum kak. Karena pasti kita harus berkomunikasi dengan mereka juga. Tapi memang saya sudah ada rencana untuk kalau bisa bertemu dengan pihak Dinas Pariwisata dan menyampaikan gagasan kreatif saya ini, siapa tahu bisa membantu meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten Sika.
0: Oke, seperti itu ya. Dan yang kamu harapkan juga semoga pariwisata, apalagi masyarakat juga punya hospitality ya, kayak menyambut. Oke, ini kita terputus, tidak apa-apa teman berdua, kita sambungkan kembali bersama dengan kakak Diva, tapi harapan kita juga seperti itu ya, karena NTT sekarang juga sedang dilirik pariwisata di setiap tempat, setiap daerah yang ada, jadi kita berharap juga nih, masyarakat punya andil yang besar untuk ikut membantu pemerintah dalam mensukseskan ya, potensi daerah lewat pariwisata yang ada. Oke, kita sudah terhubung kembali kakak Diva, halo.
1: Halo kak.
0: Iya, sempat terputus tadi ya. Oke, kakak Diva, ketika kamu menghadirkan gagasan kreatif, ada gak sih dikomentari juga oleh Dewan Juri terkait dengan apa yang kamu hadirkan ini?
1: Ada kak. Waktu itu sempat ditanyakan Kenapa tidak trilingual, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa lokal. Terus saya jawab, bisa ada kemungkinan kita menggunakan bahasa lokal juga di papan informasi itu. Tapi lihat lagi di Maumere itu yang mendiami Kabupaten Sika bukan hanya satu etnis, tapi ada beberapa. Jadi kalau penggunaan bahasa lokal ini, kita lihat dulu. Kalau misalnya di wilayah Lio, pariwisata yang di wilayah Lio, kita kan pakai bahasa Lio. Karena ada bahasa Sika Krowe, bahasa Lio, bahasa Muhang, bahasa Palu'e, dan sebagainya. Kalau kita hanya ambil satu bahasa, ya menurut saya kurang. Karena Maumere itu, yang mendiami Maumere itu ada banyak etnis. Bisa kita pakai bahasa lokal, tapi mungkin hanya di bagian atasnya. Bagian heading dari tourism science edge itu sendiri, Pak.
0: Okay. Diva, ketika menyusun gagasan kreatif ini, apakah juga melakukan riset, penelitian, atau studi kasus?
1: Kebetulan saya juga sebagai tour guide, Kak.
0: Wah, seru ya. Berarti ini memang kamu tahu banget masalah yang ada di daerah kamu ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke, selain itu kita juga pengen tahu masalah terkait dengan komunikasi bahasa. Apalagi sih yang akhirnya menjadi penghambat pariwisata di daerah kamu nih?
1: Yang menjadi penghambat itu sampah.
0: Apa, Kak?
1: Sampah, masalah sampah.
0: Masih ya menjadi problem ya. Utama juga.
1: Di pantai-pantai itu banyak sekali sampah yang berserakan dan sangat disayangkan. Nah, justru kalau bule-bule, turis-turis mereka yang ke pantai itu kadang mereka pungut sampahnya itu. Bukan orang lokal yang memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan, tapi yang lebih peka terhadap lingkungan itu justru kamu asing.
0: Ini gitu, Kak. Ini terkait dengan sarana prasarana yang kurang alias belum ada, belum mencukupi, atau kesadaran dari masyarakat, atau kayak gimana?
1: Ini dari kesadaran masyarakat. Kalau untuk wadah sampahnya itu sudah disediakan dari pemerintah. Okay. Tapi bagaimana kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan?
0: Itu satu PR besar yang sampai saat ini juga ternyata masih menjadi momok ya, Kak, ya di sana.
1: Ya, betul, Kak.
0: Okay. Selain itu apalagi sampah komunikasi bahasa ya, itu juga terhalang. Apalagi nih, Kak, apakah tiket yang mahal? Kan kita juga masih mengeluhkan ya, kayak jadi Kupang ke tempat kakak aja juga, aduh, pakai pesawat harus hitung-hitung ya. Ya, kali bagi lah. Apakah itu juga menjadi persoalan atau

0: oleh turis-turis asing, dan turis asing juga merasa aman ketika mereka berkendara, mereka traveling sendiri tanpa guide, mereka bisa tahu tempat wisata yang mereka kunjungi karena adanya papan informasi terkait destinasi yang dikunjungi. Mm-hmm. Dan juga untuk masyarakat lokalnya sendiri, mereka bisa mendapatkan income, pendapatan.
1: Benar,
0: dari
1: benar.
0: hasil karya, hasil tangan mereka tenun, aksesoris lainnya. Mm. Jadi mereka semoga banyak wisatawan yang datang ke Kabupaten Sika, ke Maumere, jadi mereka punya penghasilan itu bisa bertambah banyak lah kak.
1: Iya.
0: Begitu kak.
1: Betul, betul sekali. Oh iya, sebelum kita lanjut lagi terkait dengan pencapaian kamu ya, menjadi Mahapres dan juara 2 LL Dikti nih. Angel tertarik banget membahas terkait dengan pariwisata, apalagi kakak Diva juga sebagai guide tour ya, pemandu wisata. Kak Diva, kalau bisa mengajak, ini kan bulan Mei ini banyak libur ya kakak Diva, banyak tanggal merahnya, ajak kita dong yang lagi mendengarkan saat ini, virtual lah, ala-ala virtual, kalau kita ke tempatnya kakak yang ada di Maumere, ini kira-kira startnya kemana, kalau misalnya liburan 5 hari deh, hari pertama kita kemana aja, boleh dong diajak, dispil, supaya kedepannya juga teman-teman udah tahu nih, wah spot mana saja kalau ke Maumere langsung tancap gas nih.
0: Kalau di Maumere selama 5 hari, mm-hmm. itu kakak bisa pertama kunjungi Sanggar Bluran Sina Watu Belati. Lihat demonstrasi pembuatan tenun ikat.
1: Mm-hmm.
0: Terus bisa menikmati kue tradisional dari Maumere, kue lekun. Itu di Sanggar Bluran Sina, atau mau coba tempat yang lain yang terkenal itu Lepeloron, itu di Nita.
1: Mm-hmm.
0: Kalau dari Maumere ke Bluran Sina itu sekitar 30 menit. Di atas itu bisa menikmati tarian-tarian tradisional, mm-hmm. dari Maumere sendiri. Itu yang pertama kalau mau mengunjungi budaya. Mm-hmm. Ada Sanggar Bluran Sina, ada Lepeloron. Terus kalau ke pantainya,
1: mm-hmm.
0: bisa mau ke Tanjung Kajubulu, Tangga Seribu, orang biasa bilang Tangga Seribu, atau ke Pulau Kojadoi.
1: Mm.
0: Pulau Kojadoi itu ada jembatan alam, jembatan batu yang kalau arlot surut bisa nyebrang ke pulau sebelah tuh lewat itu jembatan. Wow. Kalau arlot naik nih,
1: wah seru ya Kak Diva ya.
0: Iya kak, itu yang kedua. Yang ketiga ada wisata religius juga.
1: Oke, ada ya, di mana tuh kak?
0: Ada patung Bunda Maria, Bunda Maria segala bangsa, patung Milo. Itu dari atas patungnya itu kita bisa lihat Maumere.
1: Oke.
0: Ya kak.
1: Wah itu indah banget tuh.
0: Terus juga
1: benar, betul betul. Ini padahal Angel baru mau tanya, kalau kan anak-anak muda zaman now suka yang estetik. Nah, kakak ajak kemana yang terakhir deh? Untuk foto-foto, spot foto bagus tuh di mana menurut kakak?
0: Kalau untuk spot foto bagus, ketiganya ini bagus kak.
1: Mm, mm-hmm.
0: Dari setan itu di Tanjung Kajubulu atau di Teddy Coconut Garden.
1: Mm-hmm.
0: Di situ atau tidak di Sea World itu mereka punya sunset tuh terlalu bagus, tapi rata-rata sunset di Maumere itu bagus semua.
1: Iya dong.
0: Di mana say?
1: Ada satu pertanyaan dari pendengar kita, katanya kakak jauh kok dari kota, pusat kota, tempat-tempat yang tadi kakak sebutkan. Ini dari Vina yang ada di Oibobo nih.
0: Tidak terlalu jauh.
1: Mm.
0: Kayak dari Maumere ke Sanggar itu sekitar 30 menit.
1: Oh, deket dong.
0: Iya, Kak.
1: Dekat.
0: Jarak tidak terlalu jauh.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin yang kalau dari Maumere ke Pulau Kojadoi pakai mm-hmm. pakai speedboat itu sekitar 45 menit.
1: Oke. Okay. Oh, ada transportasi lautnya juga ya. Aman ya kak ya?
0: Itu yang suka diving tuh. Hmm.

0: bisa racing di patahan gempa bumi, lempengan yang patahan itu yang di tahun 92 kalau saya tidak salah. Mm-hmm. Itu bisa diving ke dalam melihat keindahan bawah lautnya Maumere itu bisa.
1: Menarik sekali. Kakak Diva. Menarik sekali ini Kakak Diva menjalankan profesi juga sebagai pemandu wisata sudah berapa lama kalau boleh tahu?
0: Kalau saya ikut Bapak, karena Bapak saya juga tour guide. Mm-hmm. Jadi kalau Bapak ada tour, saya juga ikut biasanya begitu.
1: Mm, okay. Jadi sambil... Orang bule bilang interesting, asik ya. Oke, okay. Aduh, makasih loh ya untuk jalan-jalan virtualnya. Semoga aja kita, apalagi Angel juga, ini Angel lagi pengen liburan, tapi bingung ini kira-kira kan pengen ke Flores nih. Kayaknya kalau ke Maumere boleh juga ya, apalagi tempat-tempat yang sudah Kakak Diva sebutkan tadi. Wah, ini semakin menggerakkan hatiku untuk langsung tancap gas ya Kak Diva. Semoga bisa ketemu di sana kalau misalnya nggak sibuk berkuliah nih. Oke. Kak Diva, ketika diumumkan kamu untuk mengikuti ajang yang lebih tinggi dari LL Dikti, nah ini persiapannya juga sama atau seperti apa? Kan kalau dari kampus udah, terus ini gimana nih LL Dikti-nya kemarin?
0: Persiapannya itu sangat bombardir, Kak. saya harus kenyali, buat apa gagasan kreatif yang dengan isu sosial yang ada di Kabupaten Sika. Terus saya coba pasti konsul dengan dosen pembimbing juga, Ibu Sandy. Dan juga saya sempat bertanya ke Bapak, ini kira-kira cocok tidak kalau kita pakai community based tourism tadi sebagai metode pendekatan ya, sebagai ya metode pendekatan itu. Terus Bapak bilang bisa sekali. Persiapan pertama itu saya susun naskahnya, di samping itu saya harus siapkan berkas-berkasnya juga, terus buat powerpointnya, terus menyiapkan kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari dewan juri, saya harus jawab bagaimana. Itu sangat-sangat berbeda, Pak. Karena saya baru pertama kali ikut kegiatan Telmapres.
1: Oke. Ini kan pertama untuk Kakak Diva. Apakah ya, Kak Ian juga kan, Kak Ian juara satu tahun lalu kan? Nah,
0: betul.
1: Ada nggak sih dari Kak Ian juga kayak spill, ada komunikasi yang dibangun antara kamu dan Kak Ian? Jadi kayak Kak Ian kan paling tahu nih, udah juara kan kemarin, jadi dia bisa kasih setidaknya tips and trick lah.
0: Ada. Selalu, saya selalu cedek Kak Ian bilang, tadi gugup begitu. Kenapa bisa pasti bisa, intinya kuasai materi, terus jawab pelan-pelan saja ke dewan juri itu. Kalian juga tahu sebaiknya awalnya kan di persyaratan itu mereka bilangnya bisa presentasi pakai poster. Waktu saya tanya Kak Ian bilang sebaiknya pakai PowerPoint. Biar lebih detail penjelasannya, kalau poster ini kan hanya satu gambar saja gitu.
1: Iya, betul. Secara ya. Ini ya.
0: Secara umum.
1: Iya, betul.
0: Jadi kayak sebaiknya pakai PowerPoint. Jadi saya buat PowerPoint-nya, belajar materi, terus puji Tuhan bisa.
1: Oke. Itu kapan, Kak? Untuk perhelatan, kalau dari kampusnya, dari awal tahun, kalau dari kampus duluan?
0: Saya tidak ada seleksi internal, Kak. Tidak ada seleksi internal. Jadi langsung dipercayakan untuk mewakili Nusa Nipa di LL Dikti.
1: Wow, luar biasa. Nah, LL Dikti-nya gimana persiapannya? Ini pembukaannya kapan dan pengumumannya kemarin tuh?
0: Kalau perlombaan seleksinya itu tanggal berapa? Kemarin saya lupa, Kak.
1: Bulan April ya pengumumannya.
0: Iya, bulan April, Kak.
1: Iya, bulan April.
0: Itu di tanggal
1: belasan atau puluhan, Kak? Masih mengingat ya, Kak Diva ya. Halo, Kak Diva. Oke, tersambung. Ya udah kalau gitu teman Roy 2, sambil Kak Diva mengingat-ingat ini tanggal berapa ya kemarin ikut lomba, kita rehat dulu, kita bakal melanjutkan. Dan untuk teman Roy 2 juga yang mau join kebersamaan, mau tanya-tanya dan penasaran ya terkait dengan pariwisata atau gagasan kreatif dan bagaimana sih menjadi mahasiswa berprestasi di fakultas dan di kampus, boleh langsung gabung pagi ini di line WhatsApp kita 0811 3820 9090, atau langsung aja kamu juga bisa ikut berkomentar di kolom YouTube channel kita. Angel akan kembali lagi, kita rehat dulu, stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Pada.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik
5: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
7: Buat pagi kamu semakin seru bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di Spada Talking. Kita masih tersambung bersama dengan Kakak Maria Diva Narwara yang merupakan mahasiswi program studi bahasa Inggris di tahun 2026. Ini pencapaian terbesar dari Kak Diva adalah menjadi juara 2 Mahapres LL Dikti untuk wilayah 15 ya. Dan kita masih akan terus tanya-tanya terkait dengan prestasi atau gagasan-gagasan lain oleh Kakak Diva sendiri. Oke, kita sapa lagi. Hai Kak Diva.
9: Hai.
7: Oke, hai. Tadi sempat terputus tapi sekarang udah tersambung kembali. Oke, Kak Diva, ini kan kalau mau dibilang ya, pasti Kak Diva juga mengikuti apa yang lagi terjadi baik secara daerah, di nasional, dan juga di internasional. Salah satu sorotan Angel nih Kak Diva ini menarik banget. Pasti Kak Diva tahu yang sempat kemarin minggu lalu ya kalau nggak salah. Ini ada dari Kementerian Pendidikan, Kemenristek. Kalau nggak salah, yang ada sempat salah mispersepsi atau komunikasi dari beberapa media juga yang menyatakan bahwa kalau dari pemerintah nantinya akan menutup program studi yang tidak relevan lagi dengan dunia industri. Apakah kakak juga tahu?
9: Tahu kak.
7: Nah, pendapat kakak seperti apa? Angel pengen tahu dong.
9: Sebenarnya sangat disayangkan sih kak, apalagi yang tidak relevan itu di dalamnya ada prodi pendidikan dan juga kesehatan. Yang mana, kenapa saya bilang sangat disayangkan? Karena dua prodi ini justru saya rasa yang paling memberikan dampak untuk masyarakat. Prodi pendidikan calon-calon guru. Kalau tanpa guru siapa yang mau ajar anak-anak? Dan sudah overload. Lulusan-lulusan dari studi pendidikan.
7: Iya.
9: Alasannya untuk ditutup karena itu. Kenapa pemerintah tidak memperbanyak sekolah-sekolah sehingga guru-guru bahasa guru-guru, bukan hanya guru-guru bahasa Inggris, tapi semua mahasiswa di prodi pendidikan yang sudah lulus itu mereka punya lapangan pekerjaan. Kenapa harus ditutup?
7: Itu ya.
9: Kenapa mereka tidak bangun sebuah sekolah? Di pedalaman itu banyak sekali sekolah-sekolah yang masih rusak, sekolah-sekolah yang mungkin belum ada SD-nya. Kenapa mereka tidak memperbanyak sekolah dibanding harus tutup? Apalagi prodi kesehatan. Calon-calon dokter, calon-calon perawat. Kenapa harus ditutup? Kenapa mereka tidak berpikiran upaya yang lain? Sebenarnya sebagai saya sebagai mahasiswa calon guru itu sedih sih kak dengar keputusan posting.
7: Nah. Itu ya, Angel juga pengen tahu kalau dari sudut pandang kakak. Tapi setelah itu, kemarin juga akhirnya diluruskan ya, sebenarnya tidak menutup, tapi lebih pada mempusatkan lagi gitu katanya program studi yang relevan dengan dunia industri saat ini. Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana persiapan mahasiswa ya, ini sebelum tamat. Jadi menurut kakak, skill dan keterampilan seperti apa sih yang sebenarnya udah harus wajib dimiliki oleh seorang mahasiswa agar ketika dia tamat nanti ya, dia gak kelimpungan, aduh lapangan pekerjaan apa yang cocok. Jadi bisa putar otak juga, mungkin kayak Kak Diva, meskipun nanti akan menjadi calon guru atau calon dosen, tapi di sisi yang lain Kak Diva ini juga adalah pemandu wisata. Menurut kakak seperti apa? Aduh, sayang sekali teman Pro 2 kita terputus dan kita akan menyambungkan kembali ini bersama dengan Kak Diva. Sepertinya jaringan ya. Oke.
6: Okay.
7: Okay. Sepertinya terputus dan kita coba menghubungi Kak Diva melalui line yang lain aja. Ya udah, kita agak rehat sebentar ya teman Pro 2.

0: 107,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita sudah tersambung kembali bersama dengan Kakak Diva. Halo Kakak Diva.
1: Halo Kak.
0: Oke, Kakak Diva, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan Kakak Diva, boleh lanjut lagi ini terkait dengan tadi tuh Kak, karena memang ada hal seperti itu ya dari pemerintah, tapi udah diluruskan ya. Tapi menurut Kakak sendiri, sebenarnya sebagai seorang mahasiswa, ketika tamat nanti, kan kita juga udah harus mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari ilmu, kemudian juga skill, keterampilan. Nah, bicara soal skill dan keterampilan, apa sih yang sebenarnya wajib dimiliki oleh seluruh mahasiswa agar ketika tamat nanti gak bingung dengan harus berebut lapangan pekerjaan yang udah semakin sempit nih.
2: Baik, kalau kita ngomong soal skill yang wajib dimiliki untuk berdaya saing secara global, menurut saya tuh yang pertama kemampuan berbahasa asing. Kemampuan bahasa Inggris itu, kita lihat sekarang banyak peluang-peluang ke luar negeri justru lebih besar dibanding yang di dalam negeri. Kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, itu bisa jadi kita punya jembatan untuk menghubungkan kita dengan dunia yang lebih luas. Kemampuan bahasa Inggris itu bisa membuka akses ke lebih banyak peluang, jaringan dengan informasi. Kalau ada yang mau, contohnya yang mau S2, bisa saja mereka LPDP itu kan ke luar negeri. Terus yang kedua, kemampuan adaptasi terhadap teknologi. Tapi kalau Gen Z ini kan sudah sangat terbiasa dengan teknologi, literasi digital juga. Kita hidup sudah berdampingan dengan artificial intelligence, tapi kita harus punya critical thinking. Jangan mau AI yang
0: menguasai kita kembali.
2: Ya, betul. Kita yang harus bisa menguasai AI itu. Bagaimana kita menggunakan AI untuk mungkin membantu kita punya portofolio, edit-edit begitu kan bisa. Jadi kita yang harus apa? Jangan sampai kita yang dipengaruhi oleh AI lagi, kita yang dikendalikan oleh AI. Begitu Kak. Critical thinking kita itu yang harus dipertanyakan.
0: Okay. Dan selain kamu juga menjadi mahasiswa berprestasi mewakili fakultas dan juga kampus, yang pasti teman Pro 2 saat ini Kak Diva sendiri juga menjadi ketua himpunan Prodi Bahasa Inggris ya.
2: Betul Kak.
0: Boleh diceritakan ini kegiatan, adakah program yang kamu jalankan bersama dengan teman-teman di kampus seperti apa?
2: Kegiatan kami itu banyak sekali Kak. Salah satunya SA Volunteer.
0: Apa
2: relawan
0: tuh?
2: Relawan guide. Jadi kita akan mencari tahu informasi dari guide-guide yang ada di Maumere, dan kebetulan saya sering bertanya ke Bapak, ada tidak kapal yang masuk, kapal pesiar, kayak National Geographic begitu kan? Terus Bapak bilang, ada. Saya minta izin, bisakah beberapa mahasiswa kami itu, mereka praktis, mereka punya skill, speaking skill, di real life-nya itu, bisa tidak mereka ikut? Dan ini salah satu program kerja kami yang sukses, menjadi volunteer, guide, dan teman-teman yang sudah nggak ikut itu, mereka senang sekali karena mereka bukan hanya belajar teorinya di kelas, tapi mereka praktis langsung dengan native speaker. Jadi untuk bukan hanya mereka punya speaking skill, tapi bagaimana mereka, mereka melatih mereka punya percaya diri.
0: Wah, itu seru.
2: Dan,
0: ya.
2: Dan fun fact-nya, lalu saya wakil ketua HMPS, ketuanya Kak Yeri.
0: Oh, baiklah. Okay, baiklah. Kakak, ketika ini juga menjadi masalah sih menurut Angel, kayak banyak masyarakat, apalagi anak-anak muda, yang mereka juga pengen fluent ya, lancar berbahasa Inggris, tapi takut ada polisi bahasa Inggris. Ini bukan polisi yang ada di jalan ya, tapi takut kayak kalimat mereka, ucapan mereka dikoreksi. Pendapat Kakak seperti apa nih untuk terampil berbahasa Inggris?
2: tanggapan saya, bodoh amat lah kak. Kita bisa bahasa Inggris itu tuh sudah keren sekali.
0: Iya.
2: Justru orang luar tidak peduli kita punya grammar benar atau salah. Mereka mengerti, kita mengerti, ya it's fine. Memang grammar itu penting kalau kita itu dalam menulis. Dalam menulis kan harus perhatikan grammar.
0: Iya.
2: Tapi kalau mau berbicara, kalau dari saya pribadi sendiri, kalau apa yang kita omongi itu bisa dimengerti oleh orang luar dan mereka juga bisa dan di saat mereka membalas kita juga bisa mengerti, itu menurut saya sudah keren. Jadi jangan pernah berpikir kalau mereka yang polisi grammar orang bisa bilang
0: itu lah. Itu sudah akhirnya kan membuat kita ciut juga ya kak,
2: iya.
0: Tidak percaya siapa? Diri.
2: Bodo amat lah, saya bisa omong bahasa Inggris sudah keren.
0: Seperti itu. Dan ini nih yang masih salah kaprah. Banyak yang menganggap kalau jurusan prodi bahasa Inggris ini pendidikannya ya, ah berarti nanti hanya bicara soal grammar, speaking saja. Tapi adakah makna lebih besar dari menjadi mahasiswa prodi bahasa Inggris yang ada di Unipa sendiri kak? Apa makna dari menjadi seorang mahasiswi prodi bahasa Inggris menurut kakak nih?
2: Maknanya itu kalau di prodi bahasa Inggris kita bukan hanya belajar soal grammar saja, setiap hari kita hanya simple present past tense begitu tuh, itu tidak. Ya memang itu juga penting, tapi kalau teman-teman masuk di prodi bahasa Inggris itu yang dilatih bukan cuma kalian punya speaking skill-nya, tapi bagaimana kalian menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Teman-teman mahasiswa turun langsung berkontribusi kepada masyarakat, terus bisa juga membantu pengembangan pariwisata lokal, tadi seperti menjadi guide, volunteer, tanpa biaya. Teman-teman bisa langsung memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga untuk diri sendiri, melatih kalian punya skill. Jadi itu saya sangat bangga menjadi bagian dari prodi pendidikan bahasa Inggris Universitas Nusantara.
0: Iya. Bicara soal cita-cita, ini memang cita-cita kakak ingin menjadi seorang pendidik atau apa nih?
2: Kalau cita-cita saya, saya mau menjadi seorang guru bahasa Inggris.
0: Ya, guru bahasa Inggris. Ini memang cita-cita dari kecil atau karena pikir-pikir juga sesuai dengan pendidikan, ya bukan pendidikan, sorry, sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saat ini, kan biasa kayak gitu ya, kayak kita kecil cita-citanya pengen jadi A, tapi setelah kita tahu, oh kayaknya saya harus ambil ini karena cita-cita saya berubah. Apakah seperti itu berubah juga atau memang sama nih dari kecil ingin menjadi guru kak?
2: Berubah kak. Dulu kecil tuh cita-cita mau jadi polwan.
0: Ibu polwan ya, wah komplit nih.
2: Tapi terus berubah lagi. Awalnya itu kan mau masuk hubungan internasional. Tapi karena tidak ada apa-apa, akhirnya tidak apa-apa kita masuk, saya masuk di pendidikan saja, pendidikan bahasa Inggris. Terus seiring berjalannya waktu, kan kalau di pendidikan itu kita simulasi mengajar. Jadi kayak seru begitu kita mengajar anak-anak, memahami mereka punya karakter. Akhirnya dilihat juga dari kondisi, peluang untuk menjadi guru bahasa Inggris itu sudah besar. Dari SD, SD saja sudah harus diwajibkan untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya punya cita-cita sekarang tuh untuk menjadi guru.
0: Menjadi guru ya. Oke. Kita aminkan sama-sama ya Kak Diva ya. Setelah ini bisa berdampak, kemudian juga kembali mengabdi lagi. Karena kita juga sudah berada di akhir kebersamaan, gak terasa banget Kak Diva ya. Chit-chat kita, perbincangan di pagi ini. Apa sih mimpi besar setelah ini yang akan kakak terus capai? Adakah achievement lain setelah ini goals-goals lain yang ingin kakak raih juga?
2: Goals-goals saya mau lulus tepat waktu, Saka.
0: Oke.
2: Itu Saka, satunya impian sekarang.
0: Berarti sekarang lagi fokus, sementara fokus ke dunia pendidikan juga ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke. Oh iya, ini terkait dengan nasional, ya kan sudah dari daerah. Nah ini apakah ada persiapan lanjutan kakak juga mengikuti perhelatan pemilihan Mahapres Nasional? Boleh di-spill sedikit sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita?
2: Persiapannya, Kak?
0: Mm-hmm. Ini akan dilaksanakan kapan nih?
2: Kayaknya di bulan Juni, Kak. Soalnya persiapannya sampai tanggal 30 Mei. Kami mempersiapkan narasi yang masih kurang. Kalau saya sekarang tuh melengkapi PowerPoint saya. Supaya lebih terstruktur lagi, Kak.
0: Semangat. Begitu, Kak. Semangat ya. Ini gagasan kreatifnya masih sama atau berubah lagi?
2: Masih sama, Kak.
0: Masih sama, ya. Oke. Dan Kak Diva, sebagai closing statement, ada nggak sih pesan harapan kakak juga kepada teman-teman yang ada di luar sana yang lagi mendengarkan, atau teman-teman yang ada di Maumere, di Kota Kupang sendiri, untuk bisa keluar ya dari zona nyaman, yang kadang juga mahasiswa yang merasa dirinya biasa saja tapi juga punya talenta yang luar biasa nih?
2: Pesan dari saya untuk teman-teman mahasiswa di luar sana, prestasi itu bukan milik orang-orang yang sempurna, tapi prestasi itu milik orang-orang yang mau terus berproses dan berdampak untuk lingkungan sekitar.
0: Itu saja ya?
2: Ya, Kak.
0: Oke.
2: Semangat untuk ngomongannya.
0: Oke, terima kasih Kakak Diva untuk berbagi cerita pengalaman kamu di sepanjang pagi ini. Thank you, salam hormat buat papa, mama, dan keluarga yang sedang mendengarkan ya.
2: Yep, terima kasih Kak. Oh, satu lagi Kak.
0: Apa nih? Silahkan Kak, apa tuh?
2: Jangan pernah bandingkan kalian punya diri dengan orang lain. Tapi bandingkan kalian punya diri ini hari dengan kalian punya diri yang kemarin, pasti akan bisa lebih baik.
0: Ya, betul sekali. Begitu Kak. Kakak Diva sukses selalu. Kita tunggu, jangan bosan-bosan kalau kita undang lagi di Pro 2 dengan topik-topik seru lainnya ya.
2: Siap Kak.
0: Oke. Dan itu dia teman Pro 2, kebersamaan kita bersama dengan Maria Diva Naruwara, seorang mahasiswi program studi bahasa Inggris dari Universitas Nusanipa Maumere, dalam perbincangan Spada Talking untuk pagi ini. Terima kasih juga untuk kamu yang udah bergabung. Angel juga udah harus menutup seluruh rangkaian Spada untuk episode hari ini. Jadikan dirimu sebagai headline. Angel pamit karena kita Indonesia. Dadah, bye-bye.
1: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro 2FM masih sama gue Dave Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Musicpreneur. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Bro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Dave nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari
1: ya?
0: Sih
1: yeah, yeah. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali yeah. Ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget
0: nih.
1: Hari ini kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang.
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi.
0: Mm-hmm.
1: Tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow. Nah, selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Jul.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Mas Alhamdulillah Bang sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke oke oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayaknya gue pengen seriusin nyanyi waktu itu pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke. Okay.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya. Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang?
0: Uh-uh.
2: Ya bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Okay. Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang nggak dateng. Keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi sendiri.
2: Udah lama sebenarnya, waktu SMA dulu waktu gua masih di Surabaya.
0: Uh-huh.
2: Ikut lomba Finolia.
0: Okay.
2: Elva Sesoria.
0: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Mm-hmm. Masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dibilang. Mau jadi orang. Saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
1: karir.
2: Karir apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Okay. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga. Terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedap.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Mm-hmm. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan.
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Lagu
0: banyak ya,
2: macem.
0: Banyak juga ya. Terakhir kalau gak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama. Dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman bro dua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun, bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya, Mario.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa ini, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Ya, pasti dong.
3: Yang jelas ya jelas tentang wanita ya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kan kalau apa namanya kalau kita memilih pasangan hidup, mm-hmm. itu mesti kita harus pilih yang baik kan.
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal lah, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik. Mm-mm. Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi mm-hmm. ketika dia berinteraksi dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang gue sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Ave carinya yang inner beauty.
1: Bener itu ya. Sih.
2: Udah kan, belum?
1: Belum.
2: Udah ya. Udah.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
3: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Yes.
1: Ini setuju gak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar. Tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar, setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja, namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok, Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter.

0: sesaat boleh, tapi kan karakter apa maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
0: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya, iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak?
1: Apa
2: kata-kata ini? Ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh,
2: jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh, gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya, enggak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Enggak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ya, iya, gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan? Makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag. Ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok.
1: Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
0: Iya, pokoknya indah deh. Gitu.
1: Oke deh. Dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
0: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke. Okay.
0: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya bang?
0: Saya di recycle gitu kan lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah.
0: Jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke.
0: Okay. Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan itu feedbacknya kita nggak tahu nanti seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
0: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
0: pertama lalu, dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: masa
0: aja.
1: Sih masa nggak impress?
0: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah ini lagunya kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh, sih.
2: Bisa aja ya.
0: Beracun ini lagu.
1: Iya.
0: Dulu gitu ceritanya.
1: Cukup.
0: Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga cukup ya ternyata.
2: Siapa
1: ya?
2: Siapa yang aransemen bang?
0: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya Bang Kirman.
0: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh dia yang aransemen.
0: Dokter kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh gak? Dia bilang gitu dia coba lagunya. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya. Sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh. Recording ulang aja, bilang gitu.
1: Wah, keluarga Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, iya, tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan?
0: Nah, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi, mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh Bang berdua, tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, wanita terindah. Yeah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul.
0: Penyanyi yang juga perwira Polri, teman berdua. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Ya, ini ya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Dan anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: berbeda
1: ya,
0: tuh.
1: Berbeda ya. Aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: masih cem-ceman,
0: bebas
2: masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue nggak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh, oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, proyek selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau Lebaran Lebaran, puasa puasa, hari nasional hari nasional.
0: Mm.
2: Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng kumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay.
2: Kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay. Kena
2: aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya.
0: Hmm.
2: Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat orang banyak.
0: Oke. Okay.
1: Seru-seru.
0: Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, teman Pro 2 ya.
1: Ya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang. Masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Oh,
1: ya.
0: Subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Ah.
1: Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya? Profesional, apa tuh tadi namanya? Hipnoterapi.
1: Yes.
0: Tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita gak tahu, gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama. Biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes,
1: gitu.
0: Yes,
1: ya
0: yes.
1: Mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya, gitu.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa ya. Seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih
0: perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior nanti.
0: Nah,
2: jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang
0: apa?
2: Maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu,
0: okay,
2: kita bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi okay, bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, okay, terima kasih Dewa Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor.
0: Mm-hmm.
1: Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
0: Yep.
1: Ya kan, ya, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia bener-bener ini loh street, ya kan, seperti
0: yep,
1: Polri kan, polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu,
0: yes,
1: waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Oh, itu aku gak kepikiran tuh,
1: iya kan? Bener
0: juga sih,
1: karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya,
0: iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu, gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada
1: pasti,
0: kebiasaan lainnya
1: pasti
0: juga ya.
1: Nah makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih keren. Nah itu teman berdua, jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga.
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, okay, itu bisa langsung dicatat aja teman Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang
1: hari David. Ini. Thank you David, terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Okay. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih
0: Bang. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya
1: Rio-Z.
0: Dan
2: Dulfi.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih dari kawasan Tempel nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, senang banget bisa kembali menemani kamu. Ketemu lagi barengan Isaka Octavian, kita di Music Live Chat. Dan seperti biasa, bakalan kita hadirkan anak-anak muda keren berprestasi di Nusa Tenggara Timur yang terlibat yang berkecimpung di dunia musik teman produser. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, please welcome ada Angga. Apa kabarnya?
3: Halo semuanya, kabar saya baik.
2: Asik. Angga atau Franciscus Angga Surya, kamu biasa dipanggil Angga kan?
3: Ya, biasa dipanggil okay. Angga.
2: Dan Angga ini adalah juara kedua untuk Pop Solo Putra Pisma ke-10 Unwira 2026. Kita kasih tepuk tangan dulu dong teman produser. Asik. Gimana perasaannya menjadi juara kedua? Ini pertama kali kamu ikut Pisma atau
3: keberapa? Ini pertama kali saya untuk ikut Pisma. Dan perasaan saya ketika saya bisa mendapat juara dua, itu saya sangat-sangat bahagia dan juga bangga. Karena apa yang sudah saya latihan selama mungkin dari saya kecil.
2: Oke.
3: Akhirnya bisa membuahkan hasil yang baik juga.
2: Oke, baiklah. Jauh sebelum nanti kita akan lanjut ngobrol soal prestasinya Angga dalam Pisma ke-10 Unwira, kita bakalan berusaha untuk kenal lebih dekat dulu nih sama Angga. Kasih sedikit perkenalan dong background tentang diri kamu ke teman berdua. Sekarang sibuknya apa, lagi ngapain aja, projectnya gimana, silakan.
3: Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Angga Surya. Saya mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Nusa Cendana. Dan saya berasal dari Kabupaten Sumba Timur, tepatnya di Kota Waingapu. Dan ya, keseharian saya adalah sebagai mahasiswa yang cukup sering terlibat dalam kegiatan organisasi kampus, misalnya seperti marching band undana, kemudian ada himapro juga, dan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan musik lainnya begitu.
2: Jadi kamu dari Sumba Timur ya?
3: Iya kak.
2: Sama Alfian ya? Alfian Sumba apa sih?
3: Alfian Sumba Barat.
2: Oh beda, kesini baru kenalan berarti.
3: Iya.
2: Jauh soalnya. Oke deh kalau begitu. Dari Sumber akhirnya sampai ke Kota Kupang. Dan kamu sementara menempuh pendidikan di ilmu komunikasi undana ya?
3: Iya.
2: Semester sekarang. Berapa sekarang?
3: Saya semester 4.
2: 4 tuh? Iya. Oke. Nah, dari kapan akhirnya kamu mulai terlibat bersama dengan dunia bernyanyi, musik? Dari kapan dan waktu itu kenapa sih seorang Angga akhirnya terlibat? Dari orang tua kah, atau dari lingkungan, atau dari mana nih?
3: Oke, untuk terlibat dalam dunia musik, saya rasa mungkin sejak saya dari dalam kandungan mungkin saya sudah suka menyanyi sih. Tapi karena mama memang bukan penyanyi, tapi suka nyanyi.
2: Suka nyanyi, penikmat musik.
3: Iya, penikmat musik, dan sering ikut kor paduan suara juga begitu. Dan pertama kali saya tampil di depan umum itu mungkin sekitar umur 3 atau 2 tahun. Itu di Sumba ada yang namanya Gedung Nasional. Di situ tempat biasa orang melakukan perlombaan. Dan orang-orang waktu itu karena juri lagi menghitung nilai, mereka tanya, adakah yang bisa menyanyi atau isi acara?
2: Nah, itu
3: umur 3 tahun kak. Dan lagu yang saya bawakan itu lagu Balonku Ada 5. Gitu.
2: Dari situ kemudian berlanjutnya seperti apa?
3: Nah, akhirnya dari situ mama melihat kalau saya punya potensi dalam hal bernyanyi. Sehingga setiap kali kalau mama ada ikut latihan kor, latihan paduan suara, atau pergi gereja, itu pasti selalu bawa saya begitu. Nah, sehingga dari situ juga saya punya mama selalu ajar saya bagaimana cara bernyanyi yang benar. Meskipun saya punya mama bukan penyanyi yang profesional, tapi jujur kak, beberapa kali kalau misalnya saya mau lomba, itu saya punya mama yang ajar. Dan istilahnya orang bilang pakai sistem zaman Jepang tuh, yang kalau salah sedikit, aduh, itu pasti saya kena pukul begitu. Tapi setelah itu juga saya melihat bahwa akhirnya saya punya kualitas vokal juga terbentuk, atau bahkan sampai ke mental saya juga akhirnya terbentuk begitu. Selain dari saya punya orang tua, dari saya punya kakak-kakak juga, saya punya kakak 4 orang perempuan, mereka selalu dukung saya apapun kondisinya. Sehingga saya rasa bahwa saya selalu didukung, atau adalah yang selalu rangkul saya kalau saya mau bernyanyi begitu.
2: Asik. Berarti kamu tumbuh di keluarga yang juga mencintai bernyanyi dan mensupport penuh kamu untuk menjadi seorang penyanyi. Iya,
3: betul sekali.
2: Luar biasa. Nah, kalau misalnya prestasi bernyanyi juga nih, yang paling kamu ingat sampai sekarang waktu lomba di mana? Dan waktu itu ceritanya gimana?
3: Oke, prestasi bernyanyi yang saya paling ingat itu
2: atau nggak usah prestasi deh, pengalaman bernyanyi gitu yang paling kamu ingat sampai sekarang, yang tidak terlupakan oleh seorang Angga.
3: Oke, pengalaman bernyanyi yang paling tidak terlupakan oleh saya itu adalah pengalaman ketika masih SMP. Itu saya harus latihan, kalau dalam agama Katolik ada yang namanya Mazmur di gereja. Nah, itu di situ saya dilatih oleh mama saya. Ya, lagi dan lagi saya dilatih oleh mama saya. Ya, dengan sistem zaman Jepang tersebut, jadi hamin berapa jam, sekitar hamin 1 jam sebelum lomba itu, ya terjadi kesalahan dan ya sudah saya mendapatkan hukuman. Tapi di situ saya punya mama bilang, kalau misalnya menyanyi itu jangan sampai kamu sambil menangis, karena nanti takutnya suaranya bergetar begitu. Hanya itu
2: menangis.
3: Aduh, nah itu dia. Jadi itu adalah hal yang paling ikonik buat saya, adalah momen ketika saya punya mama ajar saya bagaimana cara untuk menyanyi dengan baik dan benar.
2: Oke, jadi dari waktu di Sumba pun kamu udah sering banget ikutin lomba nyanyi?
3: Iya, sudah sering.
2: Oke, sampai ke Kupang pun?
3: Akhirnya di Kupang pun saya ikut lagi.
2: Kenapa kamu memberanikan diri lagi nih untuk ikut waktu di Kupang?
3: Oke, penyebab saya memberanikan diri untuk mengikuti event-event bernyanyi di kota Kupang karena saya rasa potensi yang ada di kota Kupang tuh jauh lebih bagus daripada potensi yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Nah, di Sumba Timur memang bagus, tapi ada beberapa kondisi yang kita bisa melihat bahwa ada momen-momen tertentu yang jurinya itu sedikit kurang berkompeten. Sehingga saya rasa kalau misalnya saya di Kupang, saya bisa memperdalam lagi kemampuan saya dan akhirnya bisa memperoleh hasil yang jauh lebih memuaskan begitu.
2: Pertama kali di Kupang ikut lomba apa?
3: Oke, pertama kali di Kupang audisi yang saya ikut adalah audisi Bintang Radio Republik Indonesia. Iya, di sini tahun 2024. Nah, itu saingannya Kak Isak juga. Iya,
2: oh,
3: Kak.
2: Terus ceritanya gimana tuh?
3: Tapi waktu itu saya tidak lolos karena ya saya akui juga waktu itu masih gugup-gugup dan baru untuk event di Kota Kupang, jadi ya
2: udah jalan itu aja. Tapi luar biasa mentalnya sampai 2026 ini masih terus bergeliat dalam event-event bernyanyi di Kupang. Ya. Dan terakhir kemarin akhirnya kamu memutuskan untuk ikut Pisma 2026 yang ke-10. Ya. Itu gimana nih awal akhirnya kamu ikut, ditawarin sama siapa atau diajakin sama siapa, lalu kenapa kamu juga mau untuk ikutan?
3: Oke, untuk Pisma ini saya awalnya sudah sempat melihat di sosial media juga. Sosial media. Iya, sudah tahu kalau ada Pisma setiap tahun. Tapi waktu itu belum terpikir untuk ikut. Nah, iya. Terus akhirnya saya dikirimkan pesan oleh dosen saya, Ibu Rosi, dosen JIKOM. Nah, di situ. Iya. Ibu Rosi bilang, "Angga ini bisa join nih." Akhirnya saya daftar. Di situ ada Kak Joni Wutun juga. Nah, di situ kami berdua sama-sama daftar dan akhirnya lolos ke babak final dan kami boleh tampil dengan baik begitu, Kak.
2: Oke. Jadi akhirnya kamu memutuskan untuk ikutan. Nah, ceritain sedikit nih soal akhirnya kamu berlomba di Pisma. Pengalamannya seperti apa nih?
3: Oke. Untuk perlombaan yang saya ikuti di Pisma itu menurut saya perlombaan yang sangat bergengsi. Bahkan dari beberapa perlombaan yang saya ikuti sebelumnya itu, karena jurinya juga wow, luar biasa semua ya. Ada yang dari praktisi, ada juga yang dari akademisi juga. Nah, di situ saya melihat bahwa ajang ini nih sangat luar biasa, sehingga saya mau untuk terlibat dan pastinya tahun depan pun saya akan terlibat lagi.
2: Oh, ya sih. Kemarin sempat dapat tantangan apa aja nih waktu ikutin Pisma?
3: Oke, tantangan waktu.
2: Jadi kendala atau mungkin jadi tantangan untuk seorang Angga?
3: Oke, tantangan yang agak besar bagi saya itu ketika Waktu itu kan kami disuruh untuk menyiapkan MIDI sendiri.
2: Oh gitu.
3: Iya. Nah, di situ saya bingung cara cari untuk mencari MIDI dan ya harus searching banyak. Terus akhirnya dikasih tahu deh sama ke Alfian dan ke Joni bahwa untuk cari MIDI itu bisa pakai aplikasi ini begitu. Sebetulnya cuman itu sih tantangan terbesar, cuman untuk menentukan. Oke,
2: kalian bisa live band ya?
3: Bisa, tapi kemarin sempat coba juga untuk live band, tapi saya rasa agak saya kurang mampu untuk mengontrol, jadi saya memutuskan untuk tetap pakai MIDI saya sendiri.
2: Oh oke, gitu. Kendalanya di itu. Kalau kemarin kamu sempat lihat ada gak saingan yang kayaknya, aduh ini gacor banget nih?
3: Oke, saingan yang menurut saya paling gacor itu ada dua orang.
2: Who is
3: yang
2: that?
3: Pertama itu Kacio yang akhirnya dia juara satu.
2: Oh gitu, dari awal udah
3: iya.
2: Ngeliat ya?
3: Aduh itu waktu lihat udah, wow ini eksekusinya bagus banget. Dengan Kak Joni Wutun juga. Nah itu menurut saya saingan yang cukup berat, karena waktu itu di PSM Undana juga dia yang menduduki posisi pertama begitu. Jadi kayak dari awal sudah ya, wah ini bakalan keren nih begitu.
2: Oh, oke. Nah, yang bikin kamu percaya sama kemampuan diri kamu sendiri dan akhirnya juga mengeksekusi lagu dengan baik, kira-kira apa nih? Ya?
3: Oke, hal yang bikin saya percaya dengan kemampuan saya sendiri itu adalah orang-orang yang dukung saya. Nah, di situ setiap kali saya bernyanyi itu saya selalu membayangkan wajah-wajah orang yang selalu ada, yang selalu dukung saya, dan akhirnya ya sudah, saya memutuskan untuk mengeksekusi lagu tersebut dan seolah-olah lagu tersebut dikhususkan untuk orang-orang yang sudah mendukung saya begitu.
2: Wih, memang makanya keluarnya dari hati.
3: Asik. Yeah.
2: Mari kamu nyanyi lagu.
3: Kemarin saya nyanyi lagu Anugerah Terindah dengan Kasih Putih.
2: Kasih Putihnya Glenn.
3: Glenn
2: ya? Yeah. Wow, dua lagu yang sangat sulit untuk dieksekusi. Kamu latihannya gimana kemarin?
3: Oke, untuk latihannya itu setelah dengar pengumuman masuk jadi finalis baru.
2: Itu berapa? Hamin berapa kalian?
3: Itu hamin
2: kabarin.
3: 7 atau hamin 10, saya lupa juga.
2: Oh, okay.
3: Intinya punya waktu persiapan yang cukup juga, begitu Kak. Tapi kalau mungkin untuk hitungan latihan intensnya itu cuman sekitar 2 atau 3 hari saja.
2: Karena
3: ya cukup sibuk juga dengan tugas-tugas kampus.
2: Oh iya, masih
3: jadi
2: masih
3: ya, begitulah.
2: Oke, kamu sistem latihannya kayak gimana sih?
3: Oke, cara saya berlatih itu saya play
2: studio khusus mungkin atau ada coachingnya atau gimana?
3: Cara saya berlatih itu adalah saya berlatih di rumah dan saya record terus saya kirimkan ke mama saya.
2: Oh, tetap ya?
3: Iya, itu harus laporan terus supaya disampaikan apa yang salah. Akhirnya waktu itu juga saya punya mama bilang kalau menyanyi itu kontrol supaya emosinya itu bisa dapat begitu dan jangan bikin ekspresi atau nyanyi yang terlalu berlebihan gitu. Jadi kayak masa lagu kayak lagu Anugerah Terindah nih, lagunya kan merayu nih. Tapi saya eksekusinya dengan cara yang seolah-olah mau marah atau paksa begitu. Nah, itu saya punya mama juga bilang begitu.
2: Mama kamu jago ya.
3: Yes.
2: Salam buat mama ya. Asik. Akhirnya juga ketika diumumkan kamu dapetin juara 2, sebenarnya kamu berekspektasi seperti apa?
3: Ekspektasi saya adalah saya mendapatkan posisi 3 atau 2 juga. Saya tidak berpikir untuk ada di posisi 1 karena saya lihat Kacio itu sudah sangat-sangat all out, sudah sangat-sangat total waktu bernyanyi. Jadi kayak saya punya target ya kalau bukan 2, 3 begitu.
2: Itu sesuatu diumumin menjadi juara kedua.
3: Jadi gimana? Juara kedua kayak wow, kaget banget. Kayak speechless dan senang sih.
2: Akhirnya ya. Dan ini juga menjadi salah satu perjalanan yang menyenangkan bagi seorang Angga. Yeah. Alright, Menteri 2 masih bersama dengan Angga di live YouTube kita. Komen banyak banget. Hai kakak Bluefin. Ini rata-ratanya kayaknya menyemangati aja nih. Selamat.

0: Kira-kira kamu pengen bertanya apa nih ke Angga ya, dengan perjalanan pengalamannya mengikuti lomba bernyanyi sampai dengan saat ini. Alright, ini ada yang bertanya ini. Kak Angga, caranya supaya jangan nervous di atas panggung gimana? Aduh, gimana tuh?
1: Oke, cara supaya tidak nervous di atas panggung. Wow, cukup berat ya, karena saya juga kadang-kadang nervous di atas panggung.
2: Semua orang pasti
1: nervous. Iya, tapi cara saya untuk mengatasi itu, kontrol itu adalah, yang pertama sudah pasti tarik nafas dan kontrol pernafasan. Terus satu hal yang sering sekali saya lakukan adalah makan permen karet, teman-teman.
2: Oh gitu,
1: ritual ya. Ya. Itu bisa bikin ya, lebih relax begitu, jadi bisa terkontrol.
0: Jadi setiap kali mau naik,
1: ya biasa
0: tapi
1: saya
0: nggak haus nanti.
1: Waktu mau naik itu pasti sebelumnya kan saya makan permen karet dulu. Setelah itu baru saya minum air, Kak.
0: Oh, begitu.
1: Pasti itu harus minum air sih.
0: Kira-kira apa namanya, haus ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dalam bernyanyi sendiri kamu punya inspirasi siapa atau kiblat biasanya yang menginspirasi, waduh, kamu dalam teknik bernyanyi atau cara bernyanyi itu siapa?
1: Oke. Penyanyi yang sangat menginspirasi saya itu sebetulnya ada dua.
0: Mm-hmm.
1: Yang pertama ada Tulus.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang kedua Tulus. Itu ada Ariana Grande.
0: Oke. Satu Indo, satu
1: luar.
0: Manca, oke. Kenapa? Yes. Wahai.
1: Oke, kalau untuk Tulus, penyebab saya suka lagunya itu karena saya diperkenalkan lagu-lagunya itu dari kakak saya, Kak Dian. Di situ dari saya masih SMP, dia selalu suruh saya untuk coba dengar ini lagu. Kayaknya cocok dengan kamu punya warna suara. Nah, di situ akhirnya
0: juga
1: saya jadi suka untuk dengar lagu-lagunya Tulus. Terus kayak asik, sah. Begitu. Terus kalau untuk lagunya Ariana, karena saya suka juga musik-musik R&B yang secara spesifik itu balada R&B. Nah, itu kayak musiknya tenang, soft, dan saya rasa itu sesuai juga dengan saya punya tipe suara begitu.
0: Biasa kan kalau lagu-lagunya Ariana berteknik, kalau lagu-lagunya terus itu emosionalnya dapat ya rasanya.
1: Iya,
0: ya. Oke. Jadi kamu dengerin dua ini yang paling berpengaruh ya. Oke. Dan kalau misalnya bernyanyi sendiri, kamu best kalau cari inspirasi improvisasi itu gimana? Cari sendiri, bikin sendiri, atau tanya ke teman, lihat penyanyi-penyanyi yang kamu sukai atau gimana?
1: Oke. Kalau saya untuk bikin improvisasi itu biasanya kalau lomba itu sekitar 50% improvisasi saya itu saya buat sendiri, dan sisanya itu biasanya saya nonton-nonton. Mm-hmm. Atau kalau tidak pakai sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi saya bisa punya improvisasi khas dari saya sendiri sih, Kak. Begitu.
0: Oke. Jadi kamu lebih nyaman juga pakai apa ya, imajinasi sendiri gitu ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Dan biasanya kalau kamu bikin improvisasi itu, kamu lebih senang yang tipenya gimana? Yang R&B, JC, atau yang belting-belting, atau yang kayak gimana biasanya kamu sukanya?
1: Oke, kebetulan karena saya tidak bisa yang belting, jadi saya biasanya buat improvisasi kalau bukan yang model kayak R&B, itu ya improvisasi yang simpel-simpel, Saka.
0: Oke. Yang simpel-simpel yang sesuai sama karakter suaranya.
1: Iya, betul. Dan sesuai dengan lagunya juga.
0: Iya, benar sih. Kalau improvisasi berlebihan, kalau bukan berlebihan sih, improvisasinya banyak, bagus, tapi gak cocok sama pesan lagunya, kan menjadi percuma.
1: Betul sekali.
0: Alright, teman Perdua, kita nanti bakalan bacain lagi abis ini ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman Perdua udah masuk, baik di YouTube maupun di WhatsApp kita ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti setelah ini ya, kita jeda dulu, dan nanti di akhir kita bakalan minta Angga buat nyanyi juga. Nih. Yang penasaran, stay tune terus ya di Perdua FM, gue bang teman terbaik kamu.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Masih ditemenin sama Isaac Octavian di Music Live Chat, dan kita lagi ngobrol nih barengan sama Franciscus Angga Surya, juara kedua pop solo Putra Pisma 10 Unwira 2026. Tadi kita ngobrol banyak ya soal perjalanan Angga berproses di Pisma, teman perdua, dan ternyata dia banyak terinspirasi dari mamanya nih, itu asik ya. Nah, biasanya kalau bawain lagu ya, menurut kamu yang paling susah untuk dieksekusi atau dilatih itu, disiapkan itu apanya? Tekniknya kah? Bangun emosinya? Ngafalin lirik? Atau improvisasi?
5: Oke, untuk saya sendiri, menurut saya hal yang paling susah itu adalah teknik bernyanyinya. Nah, kenapa begitu? Karena kita sebagai penyanyi, kita harus bisa menyesuaikan dengan ini teknik dari penyanyi aslinya. Takutnya kalau kita membawakan lagu tersebut dengan versinya kita, oke, bagus kalau dia bisa tampil dengan baik. Kalau tidak, nanti itu jadi zong sendiri buat kita, begitu. Karena akhirnya nanti emosinya tidak akan dapat, terus nanti akan banyak hal-hal yang kurang memuaskan, begitu.
4: Oke, teknik bernyanyi salah satu yang penting ya. Dan kalau misalnya ngomongin soal bernyanyi juga nih, Angga ya, kamu tuh nyamannya bernyanyi atau membawakan lagu dengan tipe genre yang seperti apa?
5: Oke, saya sebetulnya suka dengan banyak tipe lagu, tapi yang pasti
4: yang kalau orang dengar tuh ini Angga banget nih,
5: itu biasanya lagu-lagu yang temponya tuh agak slow. Belt itu ya. Itu pasti bisa langsung dapat, dan saya pasti akan nyaman dengan lagu-lagu seperti itu.
4: Kalau yang upbeat,
5: kalau upbeat gitu? Waktu itu saya pernah coba, karena waktu itu sempat mau ikut Pisma tahun lalu. Tapi itu lagu wajibnya itu apa ya, intinya yang panas. Nah itu,
4: oh gitu, setelah itu
5: oke, saya
4: Om
5: tidak
4: Gigi.
5: Iya itu.
4: Panas.
5: Akhirnya saya memutuskan untuk tidak ikut itu karena wow, lagunya
4: terlalu panas ya.
5: Iya.
4: Oh, gitu. Jadi kamu biasanya lebih nyaman di genre-genre yang
5: ya, yang slow.
4: Oke. Nah, kamu sendiri selain bernyanyi ya, nulis juga atau kepikiran buat bikin lagu sendiri enggak?
5: Oke. Untuk lagu sendiri saya sudah pernah buat di tahun 2015.
4: Oh, lama itu banget. Itu masih apa? SMP, SMA?
5: Masih SD, Kak. Masih SD. Itu tiba-tiba banget waktu itu baca majalah Bobo, terus ada tulisan tentang Candi Borobudur. Nah, di situ kayak lihat mereka punya tulisan kayak wow, bagus banget. Terus tiba-tiba saya langsung kayak nyanyi sah. Dari itu kata-kata yang ada di situ akhirnya saya nyanyi, terus tambah lagi kata-kata baru gitu.
4: Kalau sekarang mungkin lagu patah hati, cemburu atau apa gitu, bikin-bikin enggak?
5: Oke, untuk sekarang belum ada sih, Kak. Tapi saya rasa dalam waktu dekat akan saya buat sih.
4: Oke. Kamu kepikiran untuk bikin lagu juga atau enggak?
5: Ya, kepikiran juga.
4: Kalau misalnya planning kamu di dunia musik, kamu pengennya ke depan nih apa namanya, proses bernyanyi Angga akan seperti apa? Kamu masih bakalan terus fokus berlomba atau udah mulai ngelirik untuk bikin karya juga atau gimana nih planning ke depan?
5: Oke, untuk saya sendiri karena belum ada event yang terlalu besar yang saya ikuti, jadi saya rasa saya akan berkarya dulu dalam hal mengikuti perlombaan dulu. Tapi saya punya target sekitar 5 tahun ke depan, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar setidaknya saya punya satu lagu sendiri atau satu single.
4: Asik. Tapi kamu ada gak sih lomba yang pengen banget kamu ikutin atau kompetisi yang kayak jadi dream seorang Angga?
5: Oke. Kompetisi yang ingin saya ikuti itu dan yang sudah jadi mimpi saya dari saya kecil itu adalah Indonesian Idol.
4: Wah, asik. Baru
5: aduh,
4: selesai dong
5: kemarin. Itu sangat-sangat gila, itu sangat-sangat keren. Tidak ada lawan sih.
4: Jadi kamu lagi
5: berusaha semaksimal
4: sempet
5: mungkin.
4: Pernah coba enggak atau?
5: Iya, tahun lalu saya coba ikut tapi tidak
4: bisa. Susah sih kalau Indonesian Idol.
5: Iya.
4: Oke, jadi itu yang jadi mimpi dan kita doain ya, semoga satu waktu Angga bisa nih.
5: Asin,
4: kayak ada di panggung besar seperti bestinya Alfian.
5: Wow, Alfian.
4: Oke, dan kalau misalnya kamu ya bisa ngasih saran atau pesan ke teman-teman yang sekarang ini juga mungkin lagi sedang nyanyi atau baru bergeliat ngikutin lomba nyanyi tapi masih ragu dengan kemampuan sendiri, masih takut untuk mencoba, apa nih yang seorang anggap bisa sampaikan sebagai insight buat teman berdua?
5: Oke, kalau dari saya sendiri, hal yang paling utama dalam bernyanyi itu adalah keberanian. Nah, teman-teman semua harus berani untuk mampu untuk apa ya, bernyanyi sesuai dengan rasa hati teman-teman. Tapi harus dikontrol juga supaya ketika teman-teman bernyanyi itu orang-orang yang dengar juga bisa merasa menikmati begitu. Ini bukan berarti saya bilang ada orang yang suaranya tidak bagus begini. Tidak, tapi maksudnya kayak kalau kalian suka bernyanyi silakan dalami hal tersebut dan terus asa. Even though mungkin menurut kalian aduh saya punya suara belum terlalu bagus, terus latihan karena tidak ada orang yang tiba-tiba saja suaranya langsung bagus begitu teman-teman.
4: Benar, terus latihan dan kalian harus mencoba karena semua orang yang suaranya bagus sekarang tuh kan mulai dari kurang bagus, iya, gitu ya. Dan akhirnya seperti Angga nih finally ya jadi juara kedua nih. Masih ada target untuk ikut lagi sampai juara satu nih.
5: Yes.
4: Kita tunggu nanti di tahun depan ya. Siapa tahu datangnya udah beda titel nih. Juara pertama Pop Solo Putra Pisma
5: ke-11.
4: Ya, amin ya. Oke. Nah, teman berdua kita akan dengerin dulu Angga bakalan bawain. Kali ini dia bakalan nyanyiin lagu dari Salma ya?
5: Iya, Salma.
4: Salma Salsabil, judulnya Rumah. Ini sekalian buat orang-orang rumah yang lagi nonton ya, buat kakak kamu Jumina Teti ya.
5: Itu kawan saya, kakak saya si Bluefin itu.
4: Oh, NDK. Kak Bluefin. Yes, Mama, kamu lagi denger enggak?
5: Seharusnya
4: dengar iya.
5: Sih. Harusnya ya.
4: Jadi langsung aja kalau gitu kita bakalan bikin persembahan spesial dari Angga buat orang-orang yang selama ini mensupport Angga yang setiap kali dia lomba tuh katanya mikirinnya wajah-wajah ini nih.
5: Ya, wes.
4: Gacor. Langsung aja kalau gitu teman berdua di Music Live Chat. This is Angga dengan Rumah.

0: excited sekali ya. All right teman berdua, kita kembali ya setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ditemenin masih sama Isaac Octavian, kita bersama dengan Angga, juara kedua Pop Solo Putra Pisma 10 Unwira 2026. Sebelum kita tutup, bacain dulu dong komennya, banyak banget ini. Halo kakak Lydia Kadek Ayu 646749. Katanya buah mangga, buah srikaya, Angga membahana di RRI Jaya. Asik. Yang Jaya kayaknya undara deh. Kalau RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo Kak Ade.
2: Kakak kamu juga ini?
3: Yes.
2: Oh, keberapa ini?
3: Kedua.
2: Oh, oke. Okay. Ngeri ya. Support banget kakak-kakak kamu ini ya. Ada juga kakak Ami Dat Yako 7325. Kakak kamu juga ini?
3: Bukan.
2: Katanya Kak Angga mau disapa dong.
3: Halo, halo
2: Ami Kak. Dadi. Ami halo, Dadi aku. Katanya Kak Angga pun ganteng lah. Hai, ada juga kakak, oh ini Bluefin tadi juga kakak kamu ya, ya. Kakak Jumina. Jumina, katanya keren banget kak, sejak dalam kandungan udah bisa bernyanyi. Kata kak, Bluefin manajernya siapa?
3: Astagfirullah, halo ibu manajer.
2: Oh itu manajernya?
3: Iya.
2: Oh gitu, kok tanya
3: dia sendiri? Dia menjadikan diri sendiri sebagai manajer ya.
2: Oh gitu ya, bisa-bisa ya, biar bagi hasilnya kan jelas ya. Oke, lastnya enggak. Apa yang selama ini menjadi kekuatan bagi seorang Angga untuk terus berproses dalam apapun itu ya? Atau kata-kata yang mungkin selama ini selalu menjadi pegangan seorang Angga yang buat kamu memberi kekuatan kamu dalam berproses?
3: Oke, kata-kata atau hal-hal yang bikin saya kuat dalam berproses itu pastinya, sudah pasti itu karena saya punya mama. Nah itu saya yakin saya punya mama punya ekspektasi yang besar kepada saya dan saya berharap supaya saya tidak mengecewakan ekspektasi tersebut, atau saya harap supaya saya bisa untuk mencapai hal yang diekspektasikan oleh saya punya mama. Terus hal-hal yang bikin atau kata-kata yang bikin saya kuat ketika saya mau bernyanyi adalah ada satu kata dari saya punya mama juga bilang, ibu yakin Angga bisa. Nah asik. Dalam segala hal pasti saya punya mama kan ngomong begitu, jadi dari situ saya sangat-sangat yakin dan percaya bahwa hampir semua hal pasti bisa saya lakukan dengan baik. Begitu.
2: Asik. Mau say thank you untuk orang-orang spesial yang selama ini mensupport.
3: Oke, okay, terima kasih untuk saya punya orang tua, kepada bapak dan ibu karena selalu dukung saya. Terus sama halo Kak Dian, terima kasih juga sudah dukung saya dan ya menjadikan dirimu sebagai manajer. Terus terima kasih kepada semua, saya punya kakak-kakak, saya punya sepupu, saya punya keluarga, saya punya mama Ani juga yang selalu dukung saya dan semua orang yang dekat dengan saya, begitu.
2: Asik ya, semangat Angga untuk perjalanan-perjalanan ke depan. Habis ini kan ada target sebelum Indonesian Idol, bisa lah bintang radio dulu mungkin.
3: Oke,
2: ya.
3: Bisa.
2: Ya kita tungguin Angga dengan karya-karya berikutnya, dengan karya-karya lainnya. Mungkin kamu kasih sedikit dong penggalan ref lagu yang paling disukain sama ibu kamu, bisa gitu. Mama kamu paling suka lagu apa?
3: Okay. Lagu Kasih Putih sih yang kemarin boleh. Saya nyanyi.
2: Oh, pantas. Jadi bayangin mama kemarin ya.
3: Iya. Yeah.
2: Boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Oke, okay, refnya gimana ya?
2: Biarkanlah.
3: Oke. Okay. Okay.

0: Oke. Asik. Itu spesial buat mama kamu ya. Dan orang-orang yang selama ini selalu support Angga. Thank you udah main ke Pro 2. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses untuk perjalanan karir Angga. Dan semoga nanti balik ke sini, siapa tahu udah promo single kan? Yes. Atau
1: amin.
0: Karya-karya terbaik lainnya yang akan dibagikan ke teman Pro 2. So, teman Pro 2, sampai di sini Music Live Chat kita bersama dengan juara 2 Pop Solo Putra Pisma 10 Unwira 2026, Franciscus Angga Surya. Kita kasih tepuk tangan. Dan sampai ketemu di lain kesempatan dengan teman-teman berprestasi lainnya dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. So, jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline, dengerin terus Produara dari Kupang, teman terbaik kamu. Dan bye-bye. Santai siang hanya di
2: Produara FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Diam-diam dari Betran Putra Onsu dan kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian, teman berdua. Well, kita lanjutin ya kali ini dengan beragam informasi menarik lainnya akan dihadirkan dari dunia kuliner dan UMKM pastinya ya untuk temenin teman berdua. Jadi buat yang baru bangun karena weekend, jadi kamu kepikiran banget, aduh, puas-puasin tidur. It's okay, gak apa-apa teman berdua ya. Selamat menikmati weekend kamu dan semoga lagu-lagu enak dari Prodo FM dan informasi ringan seru ini bakalan bisa bikin kamu makin enjoy nikmatin weekendnya.

0: Sebelum berbuka puasa, pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaikku, teman terbaik kamu. Kok tiba-tiba kumpul sih? Back to Friend by Somber, teman Pro 2. Well, kamu mungkin masih punya stok daging kurban Ishak pun masih dapat kemarin, jadi masih belum diolah karena belum ada kesempatan, teman Pro 2. Nah, gak sedikit yang mengeluhkan daging kurban yang cepat busuk, bau dan berlendir, teman Pro 2, tidak awet dan meski sudah disimpan di dalam kulkas ya, teman Pro 2. Dan ini karena memang kondisi daging kurban biasanya kan disembelih di tempat umum yang terbuka dan biasanya juga mudah untuk terkontaminasi, teman Pro 2. Penyembelihan dan pengolahan yang dilakukan di tempat terbuka dengan standar sanitasi yang kurang, teman Pro 2, ini bisa meningkatkan resiko kontaminasi mikroba ya, teman Pro 2. Untuk itu, beberapa tips bisa kamu lakukan untuk menjaga agar daging kurban ini tetap awet ketika disimpan gitu, teman Pro 2. Dosen Divisi Teknologi Hasil Ternak Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan IPB University, Dr. Tuti Suryati menyarankan beberapa tips untuk menyimpan daging kurban sebagai langkah penanganan awal. Yang pertama dan terpenting adalah ketika menerima daging, pisahkan antara jeroan dan daging ya. Pastikan sebelum disimpan kamu benar-benar sudah membersihkan daging serta jeroan dari kotoran seperti tanah, pasir, kerikil maupun rumput, teman Pro 2. Setelah dicuci, ditiriskan hingga tak ada lagi air yang menetes dari permukaan daging, kemudian dikemas sesuai kebutuhan. Misalnya kamu sekali makan pengen 250 gram atau 500 gram, gunakan plastik transparan yang tidak berbau dan sebaiknya jeroan itu sudah dimasak terlebih dahulu ya, apabila ingin disimpan dalam kondisi beku. Jadi direbus dulu mungkin ya, baru disimpan gitu, teman Pro 2, biar tetap awet.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Bagi kamu para pecinta wisata ekstrim, Gua Istana Ular tentu akan menjadi pilihan yang sangat menarik dan menantang untuk dijelajahi. Berlokasi di Desa Galang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Gua ini memang menjadi rumah bagi ratusan ular dan beragam hewan reptil lainnya. Beragam jenis ular diyakini menghuni gua berukuran sekitar 509 meter persegi ini sejak lama. Konon, ada ular putih berukuran besar yang disebut-sebut sebagai raja para ular di sana. Menurut cerita turun-temurun yang ada dan diyakini masyarakat Desa Galang, Manggarai Barat, NTT, keberadaan istana ular ini dahulu terjadi karena sebuah peristiwa pada suku Ronggot. Legenda tentang dua orang kakak beradik yang melakukan hubungan sedara, kemudian diasingkan dan mengungsi ke sebuah gua. Buah hasil dari hubungan terlarang tersebut adalah keturunan mereka berupa ular. Dan kutukan berlanjut dengan keduanya yang kemudian berubah wujud menjadi ular dan dipercaya mendiami gua tersebut hingga kini. Sampai saat ini, belum pernah ada yang mencapai ujung lorong dari gua Istana Ular. Menuju Desa Galang dapat ditempuh dengan mudah transportasi darat dari Labuan Bajo sekitar 2-3 jam perjalanan. Pemandangan indah dari rindangnya pepohonan, hamparan sawah, hingga nuansa khas pedesaan daratan forest tersuguh pada sepanjang perjalanan. Setibanya di Desa Galang, ada ritual penyambutan secara adat bagi pengunjung sebelum bergerak menuju Goa Istana Ular. Dari desa, perjalanan menuju goa ditempuh dengan berjalan kaki, menapaki anak tangga sekitar 20 menit hingga tiba di mulut goa. Sebelum memasuki Goa Istana Ular, terlebih dahulu akan dilakukan ritual adat di mulut goa. Salah satu prosesnya adalah mempersembahkan sebutir telur ayam kampung sebagai salam sekaligus panggilan dari warga kepada saudaranya di dalam goa untuk menampakkan diri kepada tamu yang hendak diajak menengok ke dalam goa itu. Hingga kini, warga Desa Galang meyakini bahwa penghuni Istana Ular tersebut adalah saudara mereka. Sehingga segala tradisi yang dilakukan pun pengembangannya sebagai destinasi wisata selalu mengedepankan keberlanjutan atau upaya perlindungan terhadap eksistensi dari Gua Istana Ular sendiri. Bagaimana? Anda tertarik untuk menguji adrenalin dengan berkunjung dan menjelajahi Goa Istana Ular?

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini jika dilakukan terus-menerus akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

90,9 Pro 2 FM. Gue bang teman terbaik kamu Adhikara dengan Katakan Saja. Teman Pro 2 di Pro 2 Sport kali ini PSSI yang lewat PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI resmi bekerjasama ya dengan EA Sport FC teman Pro 2 menjadi tonggak monumental menghadirkan kekayaan warisan sepak bola Indonesia ke dalam franchise EA Sports FC sebagai tim yang dapat dimainkan teman Pro 2. Kesepakatan bersejarah ini memperkuat komitmen berkelanjutan dari franchise ini untuk menyajikan keaslian yang tidak tertandingi bagi para penggemar sepak bola di seluruh Asia Tenggara. Timnas Indonesia teman Pro 2 menjadi tim nasional dari Asia Tenggara yang resmi hadir di franchise The World Games milik AI Sport FC dan akan tampil perdana di AI Sport FC Mobile dan AI Sport FC 26 teman Pro 2 mulai Kamis 28 Mei 2026 kemarin. Ini sekaligus menjawab permintaan yang telah lama disuarakan oleh jutaan gamer dan penggemar Indonesia. Sih, kayak udah bisa nih main pakai timnas di EA Sport FC 26.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengajar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jane Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 bersaudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University. Mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian, hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapura Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bianca Dimas, The Nell Ones, dengan Sejauh Ku Memandang. Kau masih ditemenin sama Isaac Octavian, teman Perdua. Nah, kali ini Isaac masih kasih update ya, teman Perdua, dari final Free Fire World Series Southeast Asia, teman Perdua. Dan kali ini ada 3 wakil Indonesia, RRQ Kazoo, EVOS Divine, Bigatron, by Vitality, yang siap menghadapi dominasi Thailand dan Vietnam untuk merebut gelar juara Asia Tenggara di babak Grand Final Free Fire World Series Southeast Asia 2026 di Vietnam, teman Perdua. 3 tim Indonesia akan menghadapi 9 tim terbaik Asia Tenggara lainnya, dan kita doain yang terbaik ya, by Bigatron, RRQ Kazoo, teman Perdua, dan EVOS Divine bisa memberikan permainan performa terbaiknya dan mengharumkan nama Indonesia di eSport FFWSC 2026.

Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya, tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun, setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kita cenderung memiliki kebiasaan suka membesar-besarkan kesedihan. Tenggelam dalam hiruk-pikuk kekhawatiran berpikir mengenai masa depan yang belum tentu terjadi. Coba kita renungkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan hidup yang rasanya begitu menyesakan. Ada banyak cara untuk merilis emosi negatif dalam diri dengan sesuatu yang positif, membaca misalnya. Salah satu buku yang bisa kamu baca untuk membantu kamu mampu mengurai emosi negatif secara tepat adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dalam buku ini, kamu akan disuguhkan wawasan dan cara pandang yang inspiratif dalam mencapai kebahagiaan. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisisme atau Stoa. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis, Henry Manampiring, yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Terbitnya Filosofi Teras memang diilhami oleh kehidupan dan pengalaman Henry. Saat itu, layaknya manusia pada umumnya, Henry Manampiring pernah mengalami kehidupan yang membuatnya dipenuhi emosi negatif. Namun kehadiran Filosofi Teras dengan dasar filsafat Stoisisme membantunya dalam mengatasi emosi-emosi negatif tersebut dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Buku ini memang menarik karena mampu membuat filsafat jauh dari kesan abstrak dan mengawang-awang atau sebagai topik yang berat. Buku ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras terletak pada tujuannya, yakni hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Karenanya, di setiap bab Filosofi Teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Ini berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering kita temukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar. Kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak boleh baperan. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagai mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan cocok untuk dibaca kamu yang sedang belajar mengatasi emosi secara tepat dan bijaksana. Selamat menikmati bacaanmu dan ketemu lagi di rekomendasi berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

0: 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Isaac Octavian, teman berdua. Kamu udah sempet nonton ini gak, Children of Heaven, teman berdua, yang versi 2026? Film ini melengkapi apa yang sebagian orang rasa kurang dari film aslinya, Children of Heaven 1997 ya. Dan bukan berarti filmnya Children of Heaven karya Hanung Bramantyo ini mengalahkan karya Majid Majidi, teman berdua. Tapi dua film ini seperti kembaran beda semesta ya. Yang jelas, teman berdua, penulis Oka Aurora dan Hana Novianti paham betul apa yang dibutuhkan dan disukai oleh penonton Indonesia ketika menulis naskah Children of Heaven 2026 atau 2026 dengan sentuhan drama yang lebih naik turun nih emosinya ya, teman berdua. Dan ini juga, teman berdua, detail-detail dari Children of Heaven 1997 yang dirasa janggal untuk sudut pandang penonton Indonesia dimodifikasi dengan sentuhan halus untuk Children of Heaven 2026. Sebenarnya aku penasaran banget pengen nonton film ini, tapi belum ada kesempatan nih. Kalau ada yang udah sempat nonton Children of Heaven yang baru tayang 27 Mei kemarin, kasih tahu dong ke kita, kira-kira seapik apa nih film Children of Heaven karya Hanung Bramantyo ini?
1: Ya,

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan

0: memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi.
1: Macam banget nih, coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini, mau aku upload, ya siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka, gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu, gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Teman terbaik kamu.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Topics Pro 2. Berdua kalau di Kupang, goyang sampai pagi waktu pesta itu udah sering banget ya. Banyak orang yang akan goyang, bahkan berjam-jam di arena goyang. Atau ada juga yang kaum-kaum penonton saja, cuma nonton. Nah teman berdua, kali ini ada sebuah kisah, kejadian yang nyata terjadi di tahun 1518 di Strasbourg. Ya, waktu itu masih adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Tiba-tiba sejumlah orang ini mulai menari tanpa henti di jalanan seperti terserang sebuah penyakit aneh. Ada yang menari berjam-jam bahkan hingga berhari-hari, tidak bisa berhenti, dan yang lebih mengejutkan lagi fenomena ini menular sehingga semakin banyak orang yang ikut menari dan jumlahnya mencapai puluhan orang. Beberapa di antara mereka ada yang kelelahan, pingsan, dan bahkan meninggal karena kelelahan atau serangan jantung karena terus-menerus menari. Sampai-sampai pemerintah setempat juga bingung ya harus melakukan apa. Mereka pikir itu adalah kutukan atau sihir nih. Ada juga yang percaya ini karena keracunan ergot, jamur yang tumbuh pada gandum yang menyebabkan halusinasi. Ini benar-benar kejadian yang aneh teman berdua dan meninggalkan misteri selama berapa abad. Kalau kalian berpikir ini karena apa nih teman berdua? Punya teorinya?

0: 기억나? 오빠 그때 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야들, 그 길이 오빠? 아직도 안 그런다. 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilang.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Ditemenin masih sama Isak Octavian dan yap. Sampai di sini dulu teman Prodo 2, Isak temani kamu di santai siang. Sudah ini kita lanjut di sore ceria dan nanti kamu bakal terus ditemenin ya sama Prodo FM Kupang sampai di pukul 12 malam. So enjoy yang hari ini punya planning untuk ngabisin waktunya bersama dengan orang-orang tersayang. Pengen ke laut, mungkin cuaca Kupang lagi bagus banget nih, gak berangin, cerah, kayak seru nih main-main di pantai. Atau ada yang udah punya planning, pengen nanti malam minggu ntar mau party. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Mungkin kamu juga punya planning untuk selesain pekerjaan-pekerjaan rumah. Semoga selesai dengan baik. Jangan lupa untuk cukupi kebutuhan harian ya. Makan makanan bergizi, aktivitas fisik secara cukup, dan minum air yang cukup pastinya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Metro 2 FM.
1: Saat yang memberikan info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini teman Pro 2 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Isaac Octavia. Kita ke informasi pertama, Jennifer Lopez mengungkapkan kegembiraannya karena lagu yang populer pada 2011 On The Floor kembali masuk tangga lagu Billboard baru-baru ini. Jennifer Lopez mengaku tidak menyangka lagu hasil kolaborasinya dengan Pitbull itu kembali masuk ke tangga lagu Billboard untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. On The Floor kembali melejit setelah adegan dalam serial Love Campus di Prime Video yang menampilkan karakter Ellie berdandan sebagai Jennifer Lopez dan Dian yang menggunakan kostum karakter Maverick dari film Top Gun. Selanjutnya teman perdua kita beralih ke informasi berikutnya. Grup musik Pop Jazz The Groove memperkenalkan vokalis baru mereka Tiara Effendi di panggung MyBCA International Java Jazz Festival Nusantara International Convention Exhibition Peak Tangerang Banten. Reza mengatakan Tiara Effendi sudah banyak membantu The Groove dalam 4 tahun terakhir. Tiara Effendi berterima kasih kepada seluruh personel The Groove yang telah memberi kesempatan bagi Tiara untuk bergabung bersama The Groove. Dan yang terakhir, teman Pro 2 Presiden Prabowo Subianto tiba di Indonesia. Mendarat di Base Ops Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma setelah merampungkan kunjungan kenegaraan ke Prancis pada 27 hingga 29 Mei 2026 kemarin. Kedatangan Presiden Prabowo disambut Wakil Presiden Gibran Raka Buming, Menteri Pertahanan, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sekian update info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan di Sore Ceria.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun tokoh terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.

90,9 Roda FM Kupang, teman terbaik kamu, Better On My Own. From Kaisel of Ronka, teman Perdua, dan masih ditemenin sama Isaac Octavian. Well, kita lanjut ya di sore ceria. Kamu masih ditemenin sama lagu-lagu enak yang bakal masih terus bisa hadirin untuk nemenin teman Perdua yang lagi enjoy juga nih di Perdua FM Kupang pastinya. Nah, kali ini teman Perdua, Isaac mau kasih update dulu dari Olivia Rodrigo yang dapetin banyak komentar ya. Dan untuk itu Olivia menanggapi kontroversi mengenai pilihan pakaiannya yang bilang kalau logika dibalik reaksi terhadap gaun baby doll yang dia pakai menunjukkan bagaimana kita benar-benar menormalisasi pedofilia dalam budaya ya. Dan Olivia bilang kalau gaun baby doll yang dia pakai saat konser Spotify Billions Club live baru-baru ini untuk menunjukkan infantilisasi dan seksualisasi dengan pakaian itu. Dan membuat dia kesal karena tanggapan yang beragam gitu ya teman berdua. Sepenuhnya gaun ini dianggap kekanak-kanakan dan tidak pantas, namun menurut Olivia, respon terhadap gaun baby doll ini menunjukkan bagaimana pedofilia masih dinormalisasi dalam masyarakat. Untuk itu, kita juga berharap ya seperti Olivia ini, kedepannya gak ada lagi normalisasi-normalisasi terhadap anak-anak.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Eh? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda.
1: Teman terbaik kamu.

Teman berdua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: shouty.
1: Bahaya diabetes kian merebak. Tidak hanya dialami orang tua, kini diabetes pun banyak terjadi pada kalangan anak muda. Gula darah tinggi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan sejumlah komplikasi yang berbahaya. Diabetes di usia muda juga akan sangat mengganggu produktivitas. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah agar kamu tidak terkena diabetes di usia muda. Memiliki berat badan ideal adalah salah satu cara mencegah diabetes di kemudian hari. Pasalnya, obesitas atau kelebihan berat badan menjadi salah satu faktor penyebab utama dari diabetes. Obesitas mengganggu kerja metabolisme yang akhirnya membuat sel-sel dalam tubuh tidak merespon insulin dengan baik. Tubuh menjadi kurang atau sama sekali tidak sensitif terhadap insulin. Akibatnya, resistensi insulin berujung pada diabetes. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat dijadikan cara ampuh untuk mencegah diabetes. Olahraga dapat membantu membakar kalori untuk menghasilkan energi dan menyimpan glukosa ke otot sebagai cadangan energi. Dengan begitu, gula tidak menumpuk di dalam darah. Olahraga juga membantu tubuh kamu menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Ini tentu menghindarkan kamu dari resiko resistensi insulin. Sebagai langkah pencegahan diabetes, luangkanlah waktu minimal 30 menit setiap harinya untuk berolahraga. Terakhir, melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Untuk menilai kadar gula darah, kamu perlu melakukan pemeriksaan gula darah secara berkala. Tes gula darah penting dilakukan untuk memonitor kadar gula darah dan mendeteksi secara dini penyakit diabetes. Karena hidup sehat itu keren, jauhi diabetes dan nikmati hidup lebih lama.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Hai hai, ketemu lagi di Beta Boom Podcast. Podcast Kuera Riku Pang, kali ini Esak Octavian temani kamu. Dan spesialnya karena kita sudah kedatangan yang sering banget muncul di FYP-nya kamu. Kalau scroll muncul ini selalu bikin kita ngiler, lapar, jadi pengen cobain makanan-makanan yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya. Langsung saja please welcome Jeng Dara.
1: Gimana, thank you Jeng? Udah kabar? Diundang ke sini.
0: Oh iya, sama-sama, gimana kabarnya?
1: Sangat baik, luar biasa.
0: Oke, hari ini aktivitasnya gimana aja? Apa aja nih?
1: Hari ini pertama datang ke podcast, tentu saja. Kemudian abis ini kita ada review makanan lagi sih, Kak.
0: Oke, boleh bawa saya. Nanti saya biar bagian coba-coba saja.
1: Ngabisin ya, Kak, ya, untuk ngabisin.
0: Gimana rasanya menjadi seorang, bisa dibilang konten kreator ya? Mm-hmm. Atau food vlogger bisa ya? Selebgram atau TikToker nih? Jeng, nyamannya disebut sebagai apa?
1: Content creator.
0: Oke.
1: Kayak lebih mantep gitu ya.
0: Ya, lebih berkelas ya.
1: Yes.
0: Gimana rasanya menjadi seorang content creator di Kupang?
1: Seneng, pastinya seneng banget. Aku awalnya kan memang pendatang, Kak.
0: Oke.
1: Pendatang dari Bogor, ikut suami tugas, pindah ke Kupang. Gak nyangka sih bisa dikenal banyak orang dari konten-konten makan aku gitu.
0: Dari tahun berapa mulai bikin konten?
1: 2015.
0: Nyaris berapa tahun nih berarti ya?
1: Udah lama, dan awalnya kita di Instagram aja.
0: Okay.
1: Dan hanya foto. Sekarang okay. Jadi video udah merambah ke TikTok juga.
0: Reviewer ya. Oh iya. Yeah. Jadi Isak informasikan dulu, tapi kayaknya rata-rata udah tahu sih ya. Kalau di Instagram nama akunnya
1: Kupang Culinary dan Jeng Dara.
0: Okay. Kalau di TikTok
1: Jeng Dara.
0: Jadi pasti teman-teman yang di rumah kalau suka scrolling pasti ketemu, karena Isak ya setiap kali diajak makan sama teman-teman pasti atas rekomendasinya Jeng Dara gitu. Kalau udah direkomendasi sama Jeng itu udah valid katanya.
1: Bukan cuma Kak, semua orang pendatang kadang yang datang ke Kupang itu pasti scroll Kupang Culinary dulu untuk cari makan.
0: Yoi. Jadi kayak udah mendapatkan kepercayaan publik yang sebegitu besar ya. Brandingnya udah terbangun dengan luar biasa. Dan kali ini kita bakalan ngobrol, sharing juga gimana sih supaya bisa ngebangun personal branding yang bisa dapetin kepercayaan dari publik gitu. Mm-hmm, ini okay. Kan tentu tidak mudah. Dan yeah, prosesnya juga panjang. Dari tahun 2015 waktu itu, apa yang jadi acuan awal gitu Ceng pengen merambah ke dunia konten? Awalnya gimana? Apa emang dari waktu di Bogor sudah sering bikin konten?
1: Kalau hobi udah dari zaman di Bogor dan Jakarta. Aku memang hobi kulineran.
0: Okay.
1: Kemudian 2015 kan tadi aku bilang pindah ke Kupang ikut suami, tetap kita kulineran, cari-cari makan. Tapi iseng suamiku yang ngasih support, ini kayaknya di Kupang belum ada Instagram kuliner. Gak kayak kalau di Jakarta kan
0: udah
1: sangat
0: banyak
1: ya kan. Kemudian males, pengennya kan langsung makan gitu ya. Tapi beliau push langsung, ini kayaknya bagus. Akhirnya aku bikin Kupang Culinary, tapi masih foto waktu itu.
0: Oh, jadi foto reviewer gitu ya?
1: Yes. Mm-hmm. Kemudian sudah masuk 3.000 follower, ada nih yang DM minta,
0: okay,
1: Kak, kayaknya video pas makan seru deh, soalnya orang tuh kebanyakan makan sambil ngelihat, kalau nggak YouTube, di Instagram orang makan juga, jadi betul, kita makin semangat makannya gitu. Akhirnya aku coba bikin, ternyata followernya makin naik, 10.000 segala macam. Kemudian udah, sekarang aku selalu menampilkan wajah.
0: Yoi, gitu. Sekarang udah berapa nih followernya?
1: Sekarang 60.000
0: Instagram
1: untuk
0: ya?
1: Di TikTok.
0: Oh, di TikTok, oke. Okay.
1: Di Instagram 40 mau 50.
0: Tapi ini salah satu yang paling famous di Kupang nih. Ini baru aja kemarin disuruh sama teman-teman, coba ini nih, baru aja di review sama Jeng Dara gitu. Saking brandingnya udah dipercaya banget. Tapi kalau Jeng sendiri ya, apa yang menyenangkan dari menjadi seorang content creator?
1: Aku memang dulu masuknya di prodi komunikasi.
0: Oh.
1: Jadi sudah belajar tentang editing gitu, udah biasa juga ngomong di depan kamera gitu kan. Kemudian sekarang rasanya gak susah untuk di depan kamera. Terus yang paling bikin senang adalah ya kita kasih informasi kepada orang-orang. Senang aja kayak video yang kita buat, konten yang kita buat tuh bikin orang jadi, oh, tempat makan di sini enak, jadi kepengen datang gitu. Dan pastinya jadi membantu UMKM sih.
0: Keren banget, tepuk tangan dulu. Serunya itu ya, karena bisa membantu UMKM juga.
1: Iya.
0: Dan karena sesuai sama passion juga, bisa dibilang gitu ya.
1: Iya, senang makan, bisa edit, senang ngomong di depan kamera juga, udah pas.
0: Okay.
1: Jadi tidak merasa beban gitu, Kak.
0: Kerjainnya happy. Tapi Jeng, ini kan makan terus ya, Tapi
1: pasti mau ngomongin berat badan kan. Itu orang-orang pasti banyak yang nanya.
0: Ini titipan-titipan ya. Jadi saya membawakan titipan pertanyaan ini.
1: Sebenarnya memang kalau berat badan itu dari sananya, Kak.
0: Okay.
1: Dulu waktu hamil aku naik 25 apa 24 kilo. Mm-hmm. Langsung begitu lahiran cuma sisa 5 kilo dan sekarang udah balik ke normal. Dan begitu juga makan. Kalau orang pengennya kurus, saya pengennya gemuk. Susah banget naikin berat badan. Okay. Dan satu lagi, kalau aku makan itu mungkin orang-orang nyangkainnya pasti dihabisin kan. Satu okay. video dihabisin. Sebenarnya enggak.
0: Bisa kan sepenuh meja tuh.
1: Yes, itu paling coba 2 sendok. Terus udah tahu rasanya gimana, udah tahu mau tulis apa, ganti makanan yang lain. Okay. Gitu. Sisanya ya kita makan, karena kan tim. Oh, bawa iya. suami, bawa anak. Kita makan rame-rame
0: gitu. Jadi jangan makan sendiri. Mm-hmm. Nah, ini yang menarik nih, Jeng. Kuliner di Kupang melekat banget sama nama Jeng Dara.
1: Wah, gitu. Jeng Dara berat nih kayaknya.
0: Brandingnya sekuat itu. Tapi gimana sih awalnya Jeng Dara membrandingkan diri keluar dengan Jeng Dara ini?
1: Jeng Dara itu sebenarnya panggilan dari suami ya, bukan bikin sendiri. Dari zaman pacaran dia panggilnya Jeng-Jeng. Akhirnya, nih bikin apa ya? Kalau nama asli kayaknya kepanjangan. Mm-hmm. Akhirnya udah pakai nama dari panggilan suami, panggilan sayang ceritanya. Jadi keterusan. Terus pada sangkain juga pakai Jeng tuh karena orang Jawa. Ya bisa juga lah. Jadinya Jeng Dara.
0: Mm-hmm.
1: Biar gampang semuanya relate gitu. Kecuali kalau Kupang Kulineri sih enggak ya. Dia karena memang pas aku cek di Instagram itu apa ya, kuliner Kupang. Oh ya udah, Kupang Kuliner yang gampang supaya kalau misalnya ada bule mungkin yang cari.
0: Oh udah tahu tuh Kupang ya.
1: Yes, kuliner Kupang, Kupang Kuliner. Oke. Okay. Gitu.
0: Tapi brand Jeng Dara akhirnya jadi berkat ya.
1: Amin amin.
0: Jadi berkat dong sampai sekarang sebesar ini Jeng Dara tentunya juga pemilihan brand itu juga penting ya untuk seorang konten kreator. Nah, yang penting juga tentunya bertahan dari 2015 sampai sekarang dan makin berkembang, kualitas dan kepercayaan perlu dijaga itu.
1: Betul.
0: Dari kalau orang yang jual jaga kepercayaan konsumen, konten creator jaga kepercayaan follower.
1: Yes.
0: Jeng jaganya kayak gimana?
1: Kadang ada orang yang mikirnya, wah ini Jeng Dara udah terima endorse ya kan. Pastinya apa-apa dibilang enak gitu. Yeah. Sebenarnya tapi kalau followers aku yang setia itu dia tahu mana yang ini enak beneran, mana yang kayaknya nih biasa aja nih gitu.
0: Okay.
1: Dari cara kita ngomong. Sebenarnya barang yang aku, yang mengendorse aku gitu, memang belum tentu yang sesuai dengan selera aku gitu ya. Tapi gimana caranya kita mengemas sehingga kelihatannya menarik. Gimana caranya misalnya gak terlalu enak tapi orang bisa lihat sisi lain yang menarik gitu. Pernah banget mas dulu, mas ya.
0: Jeng dan mas.
1: pernah banget dulu ada yang misalnya endorse terus makanannya kurang menarik, ya kita cari sisi yang lain
0: kayak packaging gitu.
1: Yes,
0: gitu ya,
1: atau harga.
0: Oh ya, kalau murah kan itu juga pertimbangan besar
1: porsi. Gitu sehingga bisa layak dijadikan konten gitu.
0: Okay. Tapi pernah ada komplain gak dari follower? Ijeng kemarin Jeng preview ini aku coba ternyata
1: itu sering banget.
0: Oh, gitu.
1: Sering banget awalnya Kak, dulu yang menurut aku nggak enak tidak akan saya posting. Gitu. Tapi setelah ini aku lihat kayaknya namanya enak itu kan relatif.
0: Betul.
1: Menurut saya enak, dari Kak juga belum tentu kan. Jadinya saya putuskan semua diposting, tapi mungkin yang tidak sesuai selera itu bisa tadi kita cari hal lain yang menarik. Itu.
0: Keren. Ini kan juga tentunya kepercayaan publik terbentuk hasil branding yang cukup lama. Di IG dan di TikTok Jeng ngasih pembeda gak atau?
1: Ngasih banget.
0: Apa tuh?
1: Jadi kalau di Instagram Kupang Kulineri dan Jeng Dara itu beda ya. Kalau Kupang Kulineri memang pure kontennya makan.
0: Oke.
1: Sedikit-sedikit lah ada kayak kosmetik atau kos-kosan. Info tentang seputar kota Kupang gitu. Tapi kalau di Jeng Dara dia lebih ke lifestyle. Kehidupan di belakang layar Jeng Dara sebagai ibu, istri, kemudian ya bisa dibilang bloopersnya gitu loh.
0: Okay.
1: BTS-nya dari Kupang Kulineri. Begitu juga kalau di TikTok. TikTok itu sama lifestyle dan kuliner. Kadang-kadang saya gabung jadi satu, misalnya bikin A Day in My Life. Pertamanya kegiatan dulu, kemudian endingnya makan di mana.
0: Jadi tetap ada sentuhan kulinernya.
1: Jadi kalau mau, kan kadang ada orang yang seneng ngeliatin kehidupan orang lain gitu ya, itu bisa kenceng darah. Kalau yang fokus mau langsung ke makanan, ke poinnya, itu di Kupang Culinary, gitu sih pembedanya.
0: Oh oke, okay. Jadi tetap ada ciri khas masing-masing ya, menjanjikan variasi yang berbeda. Dan kalau mungkin soal konten, biasanya kalau produksi konten itu, yang perlu waktu berapa tuh untuk planning dan lain sebagainya, nyusun konsep, atau langsung on the spot tuh?
1: Kalau teorinya harus dikonsep, kayak kuliah gitu kan, kita harus konsep semuanya. Tapi endingnya gas aja sesuai dengan keinginan gitu kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kecuali kalau yang ada brand-brand yang berharap kita tulis skrip dulu, itu kita tulis skrip. Memang jatuhnya lebih gampang ya kalau tulis skrip kan, tinggal baca lebih terarah gitu. Tapi lebih sering sih kita langsung
0: on the
1: aja
0: spot ya.
1: Go jadi with
0: langsung
1: the flow.
0: Wow, go with the flow. Oke, okay, baiklah. Nah, kalau misalnya ngomongin soal bikin konten juga nih sama produksi, menjadi konten kreator di Kupang itu bukan hal yang mudah. Seperti tadi Jeng bilang, waktu itu datang kayak suami pun mention kalau ini masih jarang gitu ya, banget di Kupang. Dan muncul Jeng dan ada teman-teman yang lain juga sekarang beberapa. Yang jadi tantangan selama jadi konten kreator di Kupang, apa nih yang Jeng rasain?
1: Keluar dari zona nyaman. Ini khusus kuliner ya kak. Keluar dari zona nyaman. Kalau ngikutin maunya kita sih, favoritnya bakso, mie ayam, itu lagi ya kan. Tapi kita harus keluar dari zona nyaman. Mungkin kurang suka CI, ya kita harus makan CI. Ada tempat baru apa yang mungkin kita gak terlalu suka karena manis-manis, ya kita harus datang coba. Supaya tetap aja semua yang nonton kita bisa enjoy.
0: Ya, gitu. Karena kan banyak banyak orang yang nonton, tentunya dengan selera dan preferensi yang berbeda-beda juga ya. Kalau misalnya tempat baru gitu, biasa Jeng cari tahu dari mana tuh? Atau di
1: Puji Tuhan sekarang kalau tempat baru kita dihubungi dulu kan.
0: Orang udah brandingnya udah besar sekarang.
1: Kalau dulu ya masih cari-cari. Kita kita follow IG mungkin mall atau tempat-tempat lain gitu kan. Kemudian nanti kita lihat di story. Oh ini ada tempat baru nih yang mau launching, atau dengar dari teman itu Bey, lihat kemarin ada tempat baru, wah kita gas. Kalau sekarang puji Tuhan dihubungi.
0: Puji Tuhan sekarang ada yang buka sedikit langsung Jeng nih, karena pengaruhnya Jeng besar loh sekarang.
1: Amin.
0: Kalau misalnya waktu bikin konten paling seru, pernah waktu ngonten di mana atau pengalaman apa yang bikin konten itu jadi berkesan banget bagi seorang Jeng Dara?
1: Ada di beberapa tempat yang franchise dunia, skala dunia gitu, kita diundang sebelum grand opening, itu suka sekali ya, sangat-sangat kesempatan yang mahal. Karena kita bisa datang, kita diajak masuk, ngeliatin proses pembuatannya, misalnya, hal yang nggak bisa didapat sama orang lain.
0: Kalau coba ke tempat makan, mungkin semua orang bisa gitu ya, tapi kesempatan-kesempatan itu.
1: Kemudian yang kedua, kesempatan bisa mencoba untuk pertama kali gitu.
0: Oh, jadi orang pertama yang coba gitu.
1: Yes, itu kesempatan yang gak kebayar sih, karena yang lain belum, kita udah bisa kasih info duluan ke mereka gitu.
0: Wow,
1: spesial. Itu kesempatan yang oke.
0: Tapi makanya banyak banget kalau franchise-franchise terkenal mau bikin sesuatu tuh pasti kita belum ada nyoba, belum buka, Jengnya udah review gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kesempatan-kesempatan itu keren banget. Nah, Jeng, ini juga penting ya. Tentu ini semua terbentuk lagi-lagi karena brandingnya emang udah kuat. Kalau misalnya Jeng bisa kasih tips nih ke kita-kita mungkin yang baru memulai untuk masuk ke dunia konten. Sekarang kan di Facebook juga mama-mama semua bikin konten kan?
1: Betul, karena ada ads-nya ya katanya.
0: Bener, ada ads-nya. Apa yang bisa Jeng saranin untuk punya branding sekuat Jeng Dara?
1: Pertama, kita bikin konten yang menarik dulu, yang lain daripada yang lain. Menarik pasti kan. Menarik, paling gampang sih sebenarnya makan, karena orang itu paling suka sebenarnya makanan kan. Jadi sekarang tuh banyak konten creator yang mau mulai semuanya ya dari makan-makan dulu, ntar gain follower baru dibawa mau bikin konten apa yang lain. Tapi awalnya mereka kadang-kadang tuh makan dulu. Tadi itu, bikin yang menarik. Lihatnya dari mana sih kak? Lihatnya ya dari FYP kita.
0: Betul.
1: Yang sedang tren apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, dari style kita, mau style kita seperti apa. Harus yang menarik. Kalau aku pribadi, Jeng Dara itu Kupang Culinary identik dengan makan di mana aja harus rapi, harus bisa dibilang good looking gitu ya, supaya orang juga ngelihatnya tertarik gitu pas makan. Itu sampai sekarang aku pertahanin ya, jadi identitas gitu. Orang kalau ngelihat Jeng Dara mau makan bakso pinggir jalan, pakaiannya ya oke lah
0: gitu. Rambutnya aja lihat gitu.
1: Iya. Itu masuk brandingan gak sih?
0: Itu iya banget kan? Dong, branding banget.
1: Gitu.
0: Oke, jadi cari sesuatu yang dari visual tuh langsung narik perhatian kalau orang scrolling.
1: Yang gitu menarik ya perhatian.
0: Nah, cara Jeng untuk jaga eksistensi, apalagi persaingan sekarang kan banyak nih, udah muncul beberapa konten-konten kreator juga, dibilang cukup banyak lah kalau di Kupang. Cara untuk brand Jeng Dara ini tetap kuat gitu?
1: Yang pertama pastinya datang ke tempat-tempat baru, kita harus yang pertama ya. Yeah. Ada juga kok brand-brand yang misalnya dia launching tapi aku agak belakangan sedikit. Mungkin mereka tuh alasannya karena biar semuanya running well dulu baru undang influencer.
0: Okay.
1: Tapi kita tetap, karena pengen dapat konten yang pertama, kita tetap datang duluan, itu tetap jadi yang nomor satu pasti. Yeah. Paling duluan,
0: paling update.
1: Yes. Kedua pastinya ya harus bikin konten yang menarik tadi kan. Yang ketiga, kita harus jaga engagement dengan,
0: nah itu tuh,
1: dengan followers. Itu paling penting. Sebenarnya males karena banyak sekali ratusan kayak yang komen, tapi kita harus setiap hari sediain waktu minimal 1 jam untuk balas-balasin komen. Karena apa? Kalau misalnya dengan kita sering balesin komen audience, itu nanti engagementnya kelihatan, akunnya aktif, nanti akun kita naik gitu.
0: Oh gitu tipsnya ya, harus jaga ini ya,
1: engagement. Mau cuma kak cantik, makasih kak, itu minimal itu yang penting kita balas. DM itu harus kita balas supaya orang ngelihatnya, wah ini orangnya humble, orangnya enak, ditanya cepet jawabnya. Nanti acuan mereka ya tetap ke Instagram kita.
0: Iya, yeah, jadi kalau mau tanya kulir apa, cek Jeng Dara.
1: Ya karena gercep, mau makasih kak, balasnya cepet banget. Ya itu karena untuk maintenance audience ya, supaya tetap oke. Okay.
0: Hubungan sama follower juga penting ya ternyata.
1: Betul. Gak bisa dipungkiri, emang kadang-kadang kita, aduh yang komen banyak males jawabnya, tapi harus.
0: Harus, dan itu juga ternyata cara untuk jaga brandingannya ya, untuk tetap kuat dan juga solid. Dan kalau ngomongin soal bikin konten, ini kan tentunya makin kesini makin besar, makin banyak juga harus dipertimbangin. Timnya sekarang udah berapa nih, Jeng?
1: Ini ketawa kalau ditanyain tim. Timnya ya suami sendiri dan anak-anak. Percaya gak sih orang-orang tuh kadang nanya, kak yang mau datang ke restoran berapa banyak?
0: Iya. Kan biasanya ada tim itu ya.
1: Sekeluarga aja cuma suami sama anak-anak. Kadang cuma saya dan anak-anak. Karena anak-anak ini walaupun masih SD sudah bisa diberdayakan.
0: Jadi mereka pegang handphone gitu.
1: Jadi kayaknya itu tuh efek dari sering kita ajak jalan, makanya mereka lihat bapaknya videokan mama, mereka akhirnya bisa. Kalau cuma cuma video ke kiri ke kanan, video diem gitu udah aman semuanya.
0: Oh, okay.
1: Jadi tim kita ya keluarga sendiri.
0: Ih keren loh ya, keren banget. Jadi pakai keluarga.
1: Ya cuma suami sama anakku dua.
0: Oh, ada rencana pengen nambah tim?
1: Sementara belum, kecuali mungkin nanti kalau, kan aku masih ibu rumah tangga nih kak. Jadi misalnya anak berangkat sekolah, kita mulai ngedit. Sehari itu bisa produce 5 sampai, bahkan pernah 15.
0: Gila.
1: Edit 15 video gitu. Edit sendiri masih kepegang sih, so far ya. Karena memang kan full time mother.
0: Iya, bener-bener keren-keren. Nah Jeng, ini kalau Jeng sendiri lihat ya, kedepan konten creator nih potensialnya kayak gimana? Ya minimal 5 tahun lah ke depan. Menurut Jeng bakalan seperti apa nih konten creator?
1: Bakal bagus banget. Karena yang pertama kita bisa lihat, zaman dulu mungkin anak kecil ditanya mau jadi apa? Dokter, tentara. Sekarang YouTuber, konten creator. Betul. Jawabannya. Bahkan ada yang, teman anakku ada yang bilang mau jadi apa? Kayak Jeng Dara.
0: Ih, brandingnya kuat banget.
1: Karena dia lihat kerjanya cuma makan di depan kamera ketawa-ketawa gitu. Tapi ya itu tadi aku bilang, akan bergeser orang-orang jadi ke dunia digital.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalnya memang ada teman-teman yang nonton podcast ini mau jadi content creator, itu bagus banget sih.
0: Bisa jadi, karena kan ke depan bakalan jadi salah satu strategi marketing paling efektif juga nih ya, content
1: creator. Iya, karena minim budget tapi udah bisa menjangkau seluruh dunia loh itu kak. Dengan menjadi content creator, kita barang kita pasarin, bikin video begini aja, setelah itu satu dunia udah tahu.
0: Oke, okay. Tapi sempet ada ambil course mungkin atau kelas untuk ngembangin apa ya? Karena banyak orang juga yang nonton reviewer dari luar untuk dapetin kosakata atau gimana. Kalau Jeng sendiri caranya biasanya
1: jujur
0: gimana?
1: Untuk upgrade, biasanya aku itu lihat content creator dari Jakarta atau dari luar negeri. misalnya kalau Jakarta Next Carlos, oh, seperti yeah, itu ya, MG Dalena, Farida Nurhan, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kursus pernah,
0: okay,
1: pernah, tapi online yang diadain sama ada balai apa tuh ya waktu itu, pokoknya diadain pemerintah gitulah, sama Kementerian Komunikasi gitu, suka ngadain kan online, itu aku ikut kurs itu. Selebihnya kita lihat di YouTube, TikTok, itu banyak tutorial bisa banget kita pelajari gratis lagi.
0: Betul, betul, betul. Iya. Jadi ini memang kita lihat potensi konten kreator yang besar dan potensi belajarnya juga banyak sebenarnya, dari mana aja bisa belajar untuk bisa lebih baik dan bikin branding kita makin kuat, khususnya seorang konten kreator.
1: Bahkan suamiku, Kak, beliau kan dosen perikanan, tapi karena sering bikin video dan lihat-lihat dari YouTube sama TikTok aja, gimana sih ini cara pengambilan gambar? Sekarang udah oke. Orang sangkain aku pakai videographer profesional, padahal belajar otodidak.
0: Wow, keren ya. Berarti ini kasih apa ya? Kasih kesimpulan bahwa sebenarnya
1: semuanya
0: bisa.
1: Yang kita penting bisa ya, mau ngulik, mau belajar.
0: Mm-hmm. Yang penting mau belajar dan mau berkembang sih. Sebenarnya harus konsisten. Betul. Jaga kualitas juga. Mungkin ya. Dan biasanya kalau untuk bikin branding kuat, untuk pertahanin branding juga, kreativitas dalam video ini kan harus terus dikembangin. Biasanya dapat ide dari mana aja?
1: Ide untuk kreativitas ngedit atau untuk?
0: Boleh semuanya, untuk ngedit tentunya kan satu package tuh, bikin kontennya sama ngeditnya.
1: Kalau untuk bikin konten, melihat tren yang ada tadi, balik lagi aku cari dari yang happening di luar.
0: Oke.
1: Dan aku lihat yang lagi happening sekarang di Kota Kupang. Kadang-kadang kita lihat di DM nih, jeng ada nih ya, bakso enak, aku baru coba, jeng harus coba, misalnya. Oh, gitu. Itu biasanya aku catet. Kalau sudah makin banyak yang kasih saran, misalnya di tempat A nih, ini udah 3 apa 4 orang, oh, mungkin kita harus coba. Betul.
0: Oke.
1: Okay. Kadang-kadang dari follower. Kalau untuk editing ya kita belajar dari teman-teman yang lain. Gak jarang kok, Kak, misalnya ada sama-sama konten creator yang di Kota Kupang, dia editingnya bagus, aku tanya, ini bikin kayak gini caranya gimana sih?
0: Oh, harus mau untuk belajar ya?
1: Iya, jangan gengsi. Mm-hmm. Tanya, nanti mereka ajarin, atau kita cari-cari sendiri. Itu biasanya untuk ngembangin, karena kan gaya-gaya pengambilan gambar gitu juga berkembang.

0: setiap hari. Ya, setiap baiklah.
1: Puji Tuhan.
0: Jadi tempat untuk apa? Belajar, bekerja, dapat rezeki juga kan dari situ.
1: Amin.
0: Oke. Ya. Mungkin yang terakhir nih, Jeng. Bisa kasih apa ya? Semacam ujangan, kalau ujangan agak terlalu
1: tua ya.
0: Kasih apa ya, semangat, spirit gitu ke teman-teman yang baru belajar untuk mulai ngonten, supaya abis ini lebih semangat dan mereka juga bisa dapetin branding yang kuat seperti Jeng Dara.
1: Oke, buat teman-teman yang nonton podcast ini yang pengen lebih fokus di dunia content creator, langsung aja digas sekarang.
0: Mulai dari sekarang.
1: Iya, mumpung bisa dibilang banyak sih ya, banyak sayang, tapi gak sebanyak nanti gitu. Temuin potensi kalian, bikin konten yang memang kalian enjoy aja, kalian suka misalnya dance, bisa bikin konten dance. Kalian sukanya makan, bisa bikin konten makan. Gak apa-apa misalnya pas pertama kalian posting, viewersnya sedikit, tapi kalau dunia digital itu melihat kita continue. Kalau kita semakin sering posting, semakin sering posting, nanti dia akan naik sendiri.
0: Naik sendiri, oke.
1: Yang penting konsisten itu aja. Aku juga dulu awalnya ya sama, viewersnya dikit 1-2, lama-lama makin lama makin banyak. Jadi tetap konsisten. Itu tetap paling konsisten penting kalau mau jadi content creator.
0: Ini 5 tahun ke depan pengen ada planning apa lagi nih? Pengen tetap jadi content creator, full time mother, atau pengen sekolah lagi mungkin?
1: Pengennya sebenarnya buka usaha kuliner sih, Kak.
0: Oh. Udah banyak yang rumah makan Jeng Dara gitu mungkin.
1: Udah banyak yang bilang, "Jeng, pasti kalau kamu buka kuliner pasti banyak yang datang, karena kan sudah banyak dapat insight dari makanan di NTT banyak."
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi ya keberaniannya belum, semoga soon 5 tahun ke depan bisa sih.
0: Okay.
1: Doain ya, guys.
0: Apalagi kepercayaan publik udah besar nih sama
1: Jeng Dara. Benar-benar itu dia.
0: Jadi kita tungguin, dan tentunya karena kepercayaan publik udah besar, harus tetap dijaga kepercayaannya ya. Dengan kalau bikin rumah kan emang bener-bener enak gitu, orang datang-datang. Alright, ini sampai di sini dulu mungkin ya ngobrol seru kita barengan Jeng Dara. Kita tunggu lagi berikutnya, mungkin datang lagi pas sudah ada rumah makan Jeng Dara gitu. Kita udah ngobrol-ngobrolnya lebih seru ya. Thank you banget Jeng untuk waktunya.
1: Thank you udah diundang.
0: Di tengah kesibukannya udah mampir, udah sharing barengan teman-teman biar lebih semangat bikin konten, makin semangat gitu ya untuk brandingin dirinya kalau misalnya mau jadi content creator. Kita ketemu lagi nanti dengan hal-hal besar lain yang menginspirasi dari seorang Jeng Dara.
1: Siap, thank you.
0: Dan jangan lupa untuk kamu-kamu yang lagi nonton ini, bisa ditonton di RRI Digital, download ya, langsung bisa nikmatin seluruh acara-acara menarik dari RRI di seluruh Indonesia. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe YouTube channelnya RRI Kupang, Instagramnya Kupang Kulineri, dan Jeng Dara TikTok juga ya. Dan ketemu lagi nanti di kesempatan-kesempatan baik lainnya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapin terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat, bangsat.
2: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
5: Teman terbaik kamu.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Topics Pro 2. Topics Pro 2.
2: Teman Pro 2, kalau di Kupang, goyang sampai pagi waktu pesta itu udah sering banget ya. Banyak orang yang akan goyang, bahkan berjam-jam di arena goyang. Atau ada juga yang kaum-kaum penonton saja, cuma nonton. Nah, teman Pro 2, kali ini ada sebuah kisah, kejadian yang nyata terjadi di tahun 1518 di Strasbourg. Ya, waktu itu masih adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Tiba-tiba, sejumlah orang ini mulai menari tanpa henti di jalanan, seperti terserang sebuah penyakit aneh. Ada yang menari berjam-jam, bahkan hingga berhari-hari, tidak bisa berhenti, dan yang lebih mengejutkan lagi, fenomena ini menular, sehingga semakin banyak orang yang ikut menari, dan jumlahnya mencapai puluhan orang. Beberapa di antara mereka ada yang kelelahan, pingsan, dan bahkan meninggal karena kelelahan, atau serangan jantung karena terus-menerus menari. Sampai-sampai pemerintah setempat juga bingung ya harus melakukan apa, mereka pikir itu adalah kutukan atau sihir nih. Ada juga yang percaya ini karena keracunan ergot, jamur yang tumbuh pada gandum yang menyebabkan halusinasi. Ini benar-benar kejadian yang aneh, teman berdua, dan meninggalkan misteri selama berabad-abad. Kalau kalian berpikir ini karena apa nih, teman berdua? Punya teorinya?

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Aku anak SD, bajuku merah putih.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
5: FM.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus.
0: Lah ngapain
3: sih? Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan.

7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proactive. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ketujuan tersebut? Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari kawasan Tempelo nomor 8 Oebobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Akhirnya Yunda kembali menyapa kamu tentunya di sore ceria edisi weekend kali ini ya teman Pro 2. Udah tanggal 30 aja nih. Gimana? Senyumnya masih merekah atau karena faktor tanggal tua ya? Walaupun mungkin ada situasi yang bisa bikin bahagia, tapi kalau ingat tanggalnya langsung kayak keram banget bibir ini teman berdua. Tapi Yuna berharap kamu masih enjoy dan masih menikmati weekend kali ini. Tentunya kalau ngomong soal weekend, kita bakal seru-seruan ya, bakalin dihadirkan koleksi-koleksi yang tidak kalah seru menemani kamu yang tadi udah pantau dari pagi, siang sampai di sore hari ini. Yuna ucapkan selamat sore saja, selamat berapa aja ya untuk kamu yang sedang menjalankan aktivitas weekend, baik itu bersama orang-orang terkasih atau dengan diri sendiri. Apapun itu teman Pro 2, kalau udah bantu Pro 2 FM pastinya bisa jadi teman terbaik kamu, teman buat denger lagu, teman buat dengerin topik-topik yang seru, berita-berita yang update, informasi-informasi yang fresh. Bahkan kita kasih kesempatan juga untuk kamu yang pengen menyampaikan informasi terupdate dari tempat kamu. Mungkin ada yang seru teman Pro 2, yang mungkin lagi nonton konser atau ada hal unik apa di sekitar kamu yang pengen kamu bagikan, bisa langsung gabung aja ya di medsos kita. Nah setelah ini Yuna masih akan terus hadirkan beragam koleksi-koleksi yang enak-enak banget untuk didengarkan di ruang dengar kamu teman Pro 2. Kayak punyanya Groove Bandit dengan Gelora Asmara. Spesial untuk teman Pro 2 mengawali kebersamaan kita di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

0: waktunya maba. Main bareng di Produa.
1: Pohon-pohon apa yang suka kasih nasihat?
2: Pohon yang suka nasihat?
1: Itu pohon. Baik
2: apa itu?
1: Coba? Pohon yang jahat.
3: Cake.
2: Ya, oke. Okay. Udah.
1: Itu pohon yang jahat.
3: Bukan Pontius Pilatus ya.
1: Teman-teman, kira-kira pohon-pohon apa yang sering kasih nasihat?
3: Pohon
2: terang.
1: Kamu jangan ketik-ketik di situ ya. Kamu jangan-jangan ya. Ayo.
2: Pohon terang.
1: Keluarga. Pohon terang.
2: Pohon cemara, pohon pinus.
3: Pohon cemara.
1: Masih salah.
2: Pohon telinga.
1: Hampir-hampir betul tapi masih salah. Ayo dong.
2: Pohon panting.
1: Pohon panting. Apa itu?
3: Pontang panting.
1: Pohon-pohon apa yang sering kasih nasihat?
2: Pohon-pohon apa yang bikin bisa kasih nasihat ya?
1: 3, 2,
3: pohon
1: 1.
2: Pohon nari.
1: Itu pohon ajaib.
3: Itu batu ajaib.
2: Apa-apa.
1: Oke, pohon ceramah. Kan tadi pohon cemara. Ini pohon ceramah.
2: Kasihan.
3: Betah. Bis apa yang bikin deg-deg?
1: Bisuan.
3: Itu memang sih, tapi lebih ke tegang.
2: Bisikan cintamu.
3: Hampir.
1: Oh, deg-degan.
2: Bisikan dari si pasangan orang.
3: Tidak. Masih terbawa dia. Jangan buat.
1: Terbawa dia.
2: Bisikan CEO.
3: Xiaomi.
1: Bis apa yang buat
3: deg-degan?
1: Bisikan mau gajian.
3: Oh, mau juga.
2: Bisa kok.
3: Jangan lanjut. Bis apa yang bikin deg-degan?
1: Bisa hari ini, bisa besok.
2: Bisa.
3: Gajiannya.
2: Bisa-bisanya.
3: Gajiannya kan.
2: Bisa-bisanya.
1: Apa ya, kalau be do'o lah.
3: Do'o su.
2: Bisa-bisanya ketemu Roy. Masih ada nama.
1: Bukan lupu Roy.
2: Nama kan ada banyak.
3: Bisa stop.
2: Oh, Roy NTT update. Salah ya. Hai guys. Lanjut.
1: Oke, apa ya?
3: Do'o.
2: Sabar.
3: Apa yang bikin kedekan? Sudah su isa ke. Bilang selalu dalam siang.
1: Apa?
3: Bisikan sayang dari kamu.
1: Yang pasti
2: bukan. Deg-degan. Deg-degan.
3: Iya, kalau yang bisik bukan aku lagi.
1: Nah, sudah biar beta.
3: Oh, isa belum siap kok, Pak.
1: Ayam-ayam apa yang kecil-kecil? Ayam-ayam apa yang kecil-kecil?
3: Ayam diukit tahu.
1: Itu gede-gede.
3: Ayam-ayam apa yang kecil-kecil?
1: Iya. Ayam-ayam apa yang kecil-kecil? Jangan ketik cari jawaban di Google loh.
3: Tahu isaknya aja ketik cari jawaban, mencari dia punya. Dia cari kotak jawaban.
1: Cepat.
3: Ayam warna-warni.
1: Salah, itu ayam apa yang berwarna? Oh? Iya kan?
3: Kecil juga.
1: Iya toh, bukan. Ayam apa yang kecil-kecil?
3: Little chicken.
1: Ayo, isak jawab.
2: Ayam kate.
1: Bukan.
3: Ayam kicin.
2: Ini Kak Puja bilang ayam kate.
1: Masih salah Kak Puja. Ayam apa yang kecil-kecil?
3: Ayam kicil-kicil.
1: Salah. Salah. Ayo, apa dong teman-teman? 3,
3: ayam kantor.
1: 2, 1. Sudah? Ayam suwir-suwir.
3: Oh, itu memang kecil-kecil. Aduh Tuhan.
2: Apa bahasa Cinanya?
3: Itu lebih ke pembunuhan.
2: Aduh. Apa bahasa Cinanya?
3: Aduh, lu mulai terbawa.
1: CEO. Tererere. Putar dong. Tererere.
2: Apa bahasa Cinanya orang gila?
3: Isek.
2: Jangan. Okay. Ini dia dulu CEO, tapi dia jatuh miskin, dia jadi orang gila. Bahasa Cinanya apa?
3: Aduh, Kak, dia kasih potong 2 paragraf.
1: Aduh, Tuhan, nih. Ini nama. Aduh, nama apa?
3: sinting.
1: Itu sinting.
3: Masih bisa kan masakan?
2: Apa?
3: Sinting.
2: Kurang tepat sedikit lagi.
3: Sinting giliminging.
2: Sedikit lagi.
1: Apa
2: sedikit lagi, sudah hampir benar.
3: Sinting.
1: Sintwing.
2: Sudah hampir benar.
1: Sintwing. Bedo.
2: Kurang satu kata.
1: Beta doo.
2: Kurang sinting. Satu kata. Sinting.
1: Apa?
2: Bahasa Cinanya orang gila. Woi, sinting.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

kamu. Pro 2 FM.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selfie terus, foto terus. Tiap detik foto aja kerjaannya. Selebgram kali ya.
1: Yeay, siapa juga. Ini aku lagi selfie sambil megang KTP untuk lengkapin berkas lamaran pekerjaan. Kebetulan nih, aku lihat kemarin lowongannya di internet.
0: Emang sejak kapan lamar kerjaan mesti pakai foto selfie sambil megang KTP? Awas loh, bisa jadi itu modus penipuan. Foto sama data pribadi kamu bisa dijadiin pinjaman online tanpa sepengetahuannya kamu.
1: Ih, serem amat sih. Aku kan niatnya mau cari kerjaan, bukannya mau pinjol.
0: Sekarang itu modus kejahatan makin banyak. Makanya jangan mudah sebarin data pribadi kamu ke orang atau pihak yang tidak dikenal. Niat cari kerjaan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradua. Kita masih seru-seruan di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Dan apa kabar di sore hari ini? Kita masih bakal hadirkan informasi untuk kamu, teman Pradua. Kali ini datang dari dunia teknologi. Happy weekend aja ya untuk kamu yang baru bergabung atau yang pastinya baru pantau di streaming. Kita lihat dulu untuk informasi yang pertama ini datang dari platform YouTube teman Pradua, yang mana mereka mengumumkan bahwa platformnya ini bakal lebih transparan dalam memberikan label pada konten-konten yang dibuat menggunakan kecerdasan artifisial atau AI. Dan menurut siaran GSM ya, pada hari Rabu kemarin, semua video yang secara signifikan diubah atau dihasilkan menggunakan AI di platform YouTube ini akan menampilkan label AI yang sangat mencolok. Jadi video dengan durasi panjang ini akan menampilkan label di bawah pemutaran video, dan di atasnya itu akan ada deskripsi. Nah, sedangkan untuk video pendek ini akan menampilkan label sebagai overlay pada video. Dan YouTube ini masih diwajibkan para kreator konten ya untuk menandai konten yang memang dihasilkan oleh AI. Tapi untuk sekarang ini platform juga memiliki sistem deteksi konten yang akan menganalisis dan menandai konten yang memang dihasilkan AI, bahkan jika tidak ditandai secara manual. Nah, kalau misalkan video itu salah diidentifikasi sebagai konten yang dihasilkan oleh AI, maka sebagai kreator konten itu akan dapat memperbarui statusnya di YouTube Studio. Jadi label status ini akan tetap ada kalau misalkan video ini dibuat menggunakan alat AI milik YouTube seperti Veo atau Dream Screen atau yang menyertakan metadata C2PA, teman Pradua. Bahkan YouTube juga menyatakan bahwa label pengungkapan ini tidak mengubah cara video direkomendasikan atau dimonetisasi, tetapi hanya akan meningkatkan transparansi ya di sekitarnya, biar kita bisa lebih tahu nih mana konten-konten yang emang original atau yang dihasilkan oleh AI.

Aduh, langsung dibikin galau ya sama koleksi dari Daniel Caesar Always, dan ini featuring Samuel Workle, teman Pro 2. Dan kita belum sampai di jaga malam ya, tapi kok udah dibikin galau sih? Tapi Yunda ucapkan selamat malam saja untuk kamu yang masih pantau Pro 2 FM. Kita seru-seruannya masih di sore ceria nih, teman Pro 2. Yunda mau hadirkan informasi selanjutnya untuk kamu, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital menjamin keamanan data masyarakat yang melakukan verifikasi biometrik wajah saat melakukan pendaftaran atau registrasi nomor HP baru nih, teman Pro 2. Ini yang kemarin banyak yang bertanya-tanya juga ya sama kebijakan ini, teman Pro 2. Nah, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkemdigi Adwin Hidayat Abdullah juga menyatakan hal ini dikarenakan para operator seluler ini tidak menyimpan data dari sistem verifikasi biometrik tersebut. Bahkan dia juga menjelaskan bahwa untuk proses verifikasi biometrik ini memang bisa dilakukan di gerai-gerai milik operator seluler ataupun melalui situs website serta aplikasi dari masing-masing operator seluler ya, teman Pro 2. Dan peran dari operator seluler sendiri dalam memverifikasi biometrik ini untuk registrasi nomor HP baru, yakni untuk melakukan enskripsi data wajah. Jadi data wajah ini kemudian bakalan dikirimkan ke Dukcapil untuk dicocokkan kemiripannya. Ini kayaknya sama kayak pertama kali waktu aturan atau regulasi untuk bikin registrasi nomor handphone tapi pakai nomor kartu keluarga kan, teman Pro 2. Nah, ini hampir mirip juga. Jadi setelah data ini dikirim, nantinya Dukcapil akan merespon kesesuaian atau tidaknya data tersebut gitu. Jadi setelah dinyatakan sesuai, ini kayak kemarin ya waktu masih pakai nomor KK itu ya, teman Pro 2, tapi sampai sekarang juga masih sih. Nah, harusnya nomor itu udah aktif dan tinggal digunakan untuk keperluan telekomunikasi pengguna. Jadi berdasarkan evaluasi Kemkomdigi setelah hampir dari 5 bulan uji coba verifikasi biometrik untuk pendaftaran nomor HP baru, ini dapat hasil juga bahwa sistem tersebut bekerja dengan lebih efektif dibandingkan verifikasi identitas menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga ya, teman Pro 2. Dan pastinya dengan hasil verifikasi yang cepat, seharusnya penerapan lebih luas secara nasional untuk registrasi nomor HP baru dengan biometrik ini bisa berjalan tanpa kendala. Nah, untuk sistem ini memang akan diberlakukan secara efektif di Indonesia, teman Pro 2, mulai 1 Juli 2026. Jadi jangan bertanya-tanya lagi kalau udah sampai di momen itu ya, teman Pro 2, di 1 Juli nanti. Nah, itulah tadi beragam informasi-informasi terbaru untuk kamu yang bikin kamu juga makin up to date, teman Pro 2. Setelah ini Yunda juga masih akan terus temani kamu dalam rangkaian jaga malam, akan ada info Pro 2 untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang. Yunda mau kasih satu nomor lagu, kali ini datang dari Icitaf dengan Mulai, teman Pro 2, spesial untuk teman Pro 2 yang sedang mendengarkan.

0: Di balik warna merah kemasan yang mempesona, ada satu rahasia kesehatan yang luar biasa. Inilah saffron, si rempah termahal di dunia. Dipetik dari kepala putik bunga Crocus sativus, saffron atau emas merah tumbuh di berbagai belahan dunia. Bukan tanpa alasan harganya yang mahal. Untuk mendapatkan helai tangkai saffron, para petani harus memanen lembaran halus dari setiap bunga tanaman dengan tangan, ditanam dan diolah dengan suhu dan teknik khusus, hingga proses yang begitu teliti dan penuh kehati-hatian inilah yang menjadikan setiap gram saffron memiliki nilai yang fantastis. Lebih dari sekedar rempah, saffron mempersembahkan untuk mempercantik masakan sebagai wangian parfum hingga menjaga tubuh kita dari dalam. Ia memiliki aroma kuat dan kaya akan antioksidan yang dapat membantu memperbaiki suasana hati, menjaga kesehatan jantung, meredakan nyeri, hingga memperkuat daya tahan tubuh. Saffron, keajaiban kecil dari alam, memberi warna, rasa, dan kesehatan dengan keanggunan yang tak lekang oleh waktu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 30 bulan Mei tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Becky Hill memperkenalkan era musik terbarunya lewat single More More More yang menjadi single kedua dari album mendatangnya setelah Hands On Me. Dan dalam lagu ini penyanyi 32 tahun tersebut menyoroti tekanan batin dan rasa tidak pernah merasa cukup meski terus berada dalam pusaran kesuksesan. Dan secara konsep untuk single ini disebutnya sebagai lagu yang satir namun tetap berakar dari pengalaman pribadi. Bahkan ia juga menggambarkan dinamika menjadi musisi yang terus terdorong untuk melakukan lebih banyak hal meski di sisi lain merasa lelah dan kewalahan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Aespa resmi membuka era baru lewat video musik Lemonade, title track dari album studio kedua mereka yang dirilis pada 29 Mei kemarin. Dan jika sebelumnya dikenal dengan konsep futuristik ala dunia virtual dan estetika Y3K, kali ini Karina, Giselle Winter, dan Ningning tampil dengan nuansa retro penuh warna yang terinspirasi gaya fashion era 1950-an. Dan pergantian konsep ini terlihat dari suasana mod dress, rambut bofont, hingga make up klasik yang memberikan kesan berbeda dari citra Aespa selama ini. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Galantis, proyek dari DJ Swedia Christian Carlson, resmi merilis single terbaru bertajuk Stay Alive pada 27 Mei 2026 dan lagu ini menjadi rilisan pertama Galantis di bawah label Counter Records. Imprint dari Ninja Tune sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan musik mereka lewat proyek bertajuk Galantis and the Devil's Textron. Dan untuk Stay Alive ini menghadirkan nuansa kontemplatif yang memadukan kesedihan dan juga harapan, memperlihatkan arah musikal baru yang lebih reflektif bagi Christian Carlson. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Dan kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Predu. Kita udah dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan pastinya tidak bakalan bikin galau ya, karena kamu pasti akan ditemenin sama lagu-lagu yang masih seru banget yang udah dihadirkan spesial buat malam minggu kali ini. Selamat bermalam minggu saja untuk teman Predu yang udah gabung di streaming maupun terestrial, yang lagi seru-seruan bareng sama orang-orang terkasih, atau apapun itu aktivitas malam minggu kamu, teman Predu. Semoga enjoy di Predu FM, masih ditemani sama Yunda. Dan kali ini Yunda mau bacain dulu deh beberapa teman Predu yang dari tadi udah gabung di line WhatsApp kita mau request lagu ya. Ini yang pertama ada Kak siapa ini? Kak Galuh. Halo Kak Galuh, udah gabung lagi. Halo Min, selamat malam, izin request Sabrina Leonor ya dengan haha. Oh oke, hahanya itu lebih ke menertawakan gitu ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Galuh yang udah gabung ya. Ini kayaknya requestannya sama kayak Kak Atlinia yang udah gabung juga di line WhatsApp kita. Halo Kak, selamat malam, izin request lagu dari punyanya Sabrina Leonor. Terima kasih Kak Galuh sama Kak Atlinia. Terima kasih banyak ya untuk requestannya. Bakalan Yunda puterin setelah ini. Dan ada juga Kak siapa nih Yunda lihat. Ini ada Kak Tamar yang udah gabung juga di line WhatsApp kita. Selamat malam Kak Yunda, lagi dengerin di Bekasi. Ih, orang Bekasi nih banyak ya yang lagi dengerin kita. Dan mau request lagunya Nelly dengan Just a Dream. Yang pantau kita kasih salam di udara aja. Wih, salam di udara. Terima kasih untuk Kak Tamar juga yang udah gabung di line WhatsApp kita. Terus ada Kak Zulia yang tidak lupa ya, bakalan terus gabung ini Kak Zulia. Sore ceria Kak. Udah sore ceria. Oh, dari tadi sore ceria ya. Udah dijaga malam nih. Baru Yunda bacain. Kita langsung lihat lagu apa nih yang mau di-request sama Kak Zulia. Boleh request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Aku dengarnya via RRI Digital ya, Kak. Hai Kak Zulia, selamat malam. Malam minggunya sama siapa nih? Kok galau-galau sama koleksinya Angie? Ini kalau koleksi Angie yang remuk nih, teman Predua, yang tadinya kita enggak ada bahan buat remuk-remuk hati ini, langsung ikut remuk gitu pas dengerinnya. Kayaknya langsung aja ya Yuna puterin requestan-requestan dari teman Predua. Yang pertama dari Sabrina, terus diikuti sama Nelly, terus ada juga yang udah di-request tadi sama Kak Zulia dengan Angie Carvalho, remuk teman Predua. So, untuk kamu yang masih mau request lagu, mau gabung, mau salam-salam, langsung gabung aja. Kita masih di Predua FM Kupang, teman terbaik kamu. Enjoy untuk koleksinya.

0: Pro 2 FM.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Weh, bikin apa di tengah jalan? Bahaya!
3: Santai, San. Kok ini untuk buat konten saja? Biar viral, toh.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Predu, koleksi dari Kehlani. Kali ini yang remix featuring Mario ya. Keren banget nih, Volt, teman Predu. Dan pastinya Yuna masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang mau request lagu. Kita bacain dulu ya beberapa teman Predu. Karena di sepanjang pukul 19 ini banyak yang udah gabung dari tadi nih. Ini ada Kak Lea yang juga udah gabung di line WhatsApp kita, mau request koleksinya Roni Parulian dan Andi Rianto sepenuh hati. Terus ada juga yang baru gabung nih Kak. Siapa nih? Namanya siapa nih ya? Kenalan dong, soalnya gak ada namanya ini. Mau Yunda bacain kayak gimana ya? Hai Min, izin request ya lagu Sabrina Leonor. Haha, makasih. Nah kalau tadi Sabrina udah Yunda puterin ya teman Freddy. Ini Kak siapa nih? Kak 50-50 aja deh Yunda panggilnya. Soalnya gak ada nama, tak kenal maka tak sayang. Gimana Yunda mau sayang kalau gak kenal nih namanya. Nah teman Predu ada juga nih, siapa yang udah gabung tadi, udah lihat dulu nama-namanya. Ada Kak Caca yang mau request koleksinya Miss A dengan I Don't Need A Man ya. Kak mau request koleksinya Miss A yang I Don't Need A Man, karena lagu ini tiba-tiba bikin pengen nostalgia ke zaman-zaman K-pop Gen 2. Terima kasih untuk Kak Yunda. Terima kasih Kak Caca. Langsung aja teman Predu kita dengerin. Kali ini datang dari punyanya Roni Parulian, Andi Rianto dengan Sepenuh Hati, lagu yang emang paling berhasil bikin kita tuh kayak gimana ya, tenang aja gitu kalau udah dengerin lagu ini. Nah ini merupakan awal-awal Babang Roni Parulian ini mulai mulus banget ya untuk karir musiknya berkat lagu Sepenuh Hati ini, yang waktu itu sempat beberapa kali ya di number one chart music nasional. Dan kali ini kita dengerin yang udah di request sama teman Predu. Enjoy.

0: Show 2 FM.
1: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Yuhu, Tuan Predue, koleksi dari Miss A, I Don't Need a Man, Tuan Predue. Ini, aduh, lagunya Miss A ya, walaupun mereka tuh udah tidak aktif lagi, tapi langsung bikin kita tuh, aduh, euforianya, ya, zaman-zaman Gen 2. Terima kasih ya Kak Caca yang tadi udah gabung di line WhatsApp kita, udah request lagu ini, udah joget-joget sendiri di studio nih Teman Predue. Dan kita lihat lagi ada beberapa Teman Predue yang udah gabung juga ya, siapa aja. Kita kali ini datangkan mereka ya, requestan mereka maksudnya dari line Instagram kita. Yang udah gabung nih, mana nih? Ada beberapa yang tadi udah Yunda puterin ya. Oke, ini ada Kak Willy yang sudah gabung juga. Hai, mau request lagunya Taylor Swift Kak Yunda yang judulnya Love Story. Salam dari Padang ya, Pariaman. Wih, jauh kali ya, Padang tuh ada juga tuh Produe. Oke, terima kasih Kak Willy ya udah dengerin. Apakah maksudnya ya, apakah ini adalah anak-anak rantau yang ada di Padang sana, bisa aja ya. Terus ada Kak Pelo yang udah gabung juga, masih dari line Instagram kita. Kita lagi dengerin di malam minggu ini Kak Yunda, pantau lewat streaming, mau request koleksinya Wiz Khalifa dengan Roll Up. Aduh, ini lagunya pada enak-enak banget ya malam minggu ini. Yang request-request terima kasih banyak loh. Ini langsung bikin mood Yunda kerja jadi makin naik nih. Nah, kalau kita lihat tadi yang udah direquest sama Kak Willy dari punyanya Taylor Swift dengan Love Story Teman Predue. Ini lagu yang sebenarnya termasuk koleksi cukup lama sih dari Taylor. Jadi ya sekalian nostalgia juga sih. Dan untuk lagu ini memang punya makna cinta terlarang, dua sejoli yang nasibnya kayak Romeo dan Juliet gitu. Tapi diubah dengan akhir yang bahagia, di mana mereka nih akhirnya bersama walaupun banyak tantangan dalam kehidupan hubungan mereka kayak gitu ya. Semoga kamu yang mungkin lagi di proses ini ya, tidak baik-baik saja dengan relationship-nya, semoga punya akhir yang bahagia kayak koleksi dari Taylor Swift ini. Enjoy.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Itulah tadi keseruan kita teman Pro 2, tentunya dalam rangkaian jaga malam dengan requestan-requestan yang tadi udah Yunda hadirkan spesial untuk kamu ya. Dan semoga masih tetap enjoy di Pro 2 FM edisi malam minggu, ditemani sama Yunda di sini. Jadi untuk kamu yang masih mau gabung, mau request lagu, Yunda masih kasih kesempatan ya, selama Yunda masih di sini ya, duduk dan menyampaikan beragam informasi untuk kamu. Yunda masih kasih kesempatan yang pengen request lagu spesial untuk malam minggu ini. Dan pastinya setelah ini kita bakal seru-seruan di pukul 20 ya, dengan informasi-informasi film yang akan hadir spesial untuk teman Pre 2. Yang pastinya mau gabung buat salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, atau yang sekedar ingin melaporkan hal-hal unik dan menarik di daerah kamu, boleh banget ya teman Pre 2, langsung gabung aja di media sosial kita. Karena setelah ini juga Yuna masih akan hadirkan keseruan lainnya spesial untuk teman Pre 2 yang lagi pantau di streaming maupun terestrial. Stay tune terus di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di produk.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Di sebuah kantor kecil di sudut kota, ada cerita tentang pilihan. Pilihan antara jujur atau tergoda. Antara hati nurani dan keuntungan sesaat. Inilah kisah berjudul Harga Sebuah Kejujuran.

0: Mark, tahu tidak dana bantuan pasar udah cair hari ini?
1: Iya, aku lagi siapin data penerimanya. Harus cepat disalurkan.
0: Kalau kita ambil dikit, tidak akan ada yang tahu kok. Cuma sedikit.
1: Hah? Maksud kamu gimana?
0: Santai saja. Semua orang juga gitu. Anggap aja bonus.
1: Bim, itu uang rakyat, bukan hak kita.
0: Kamu tuh terlalu polos, Rak. Dunia tidak sebersih pikiran kamu.
1: Justru karena dunia udah kotor, kita jangan ikut nambahin.

0: Masuk.
1: Pagi, Pak.
0: Duduk. Kamu yang pegang data bantuan pasar ya?
1: Iya, Pak.
0: Ada beberapa nama yang perlu dimasukkan. Anggap aja penyesuaian.
1: Penyesuaian? Gimana, Pak?
0: Mereka keluarga saya. Tolonglah, sedikit aja.
1: Tapi, Pak, mereka tidak terdaftar sebagai penerima.
0: Kamu masih muda. Jangan terlalu idealis. Kalau mau karir kamu lancar, ikuti aja alurnya.
1: Maaf, Pak, tapi saya tidak bisa.

0: Bantuan itu kapan ya cairnya?
1: Masih proses, Bu.
0: Dagangan makin sepi. Kalau tidak ada bantuan, entah bagaimana nasib kami.
1: Iya, Bu, saya ngerti.
0: Buat kami, itu bukan cuma uang, itu harapan.
1: Saya janji, Bu, akan saya perjuangkan.

0: Malam itu Raka tidak bisa tidur. Wajah Ibu Sari, ucapan Bima, dan tekanan Pak Arman terus terngiang di kepalanya.
1: Kalau aku ikut mereka, hidupku mungkin lebih gampang. Tapi, apa aku masih bisa bangga sama diri sendiri?
2: Rak, besok data harus final. Ikut aja ya, demi kita semua.
1: Aku tidak bisa, Bim.
2: Kamu bakal nyesel.
1: Yang bakal aku sesalin itu kalau aku berhenti jadi orang jujur.

0: Pak, saya tidak bisa mengubah data ini.
1: Kamu tahu risikonya.
0: Saya lebih takut kehilangan hati nurani saya, Pak.
2: Selamat pagi. Kami dari tim pemeriksa internal. Ada laporan dugaan penyimpangan dana bantuan.
3: Apa maksudnya ini?

0: Terima kasih ya, bantuan ini sangat berarti buat kami.
1: Sama-sama, Bu. Semoga usaha Ibu makin lancar ya.

Kejujuran memang tidak selalu mudah, tapi selalu benar. Karena korupsi bukan cuma soal uang, tapi soal merampas harapan orang lain.

0: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Semakin hari, semakin banyak standarisasi baru yang tercipta di luar sana. Kalau mau senang harus punya ini, harus punya itu, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Gak tahu ini semua berawal dari mana. Kami pun pernah terjebak di pemikiran itu. Tapi lama-lama kami berpikir, kayaknya senang kami gak harus selalu sama deh dengan senangnya orang lain. Sekarang, yang lebih kami inginkan adalah seperti ini. Mendekatkan diri kepada pendengar-pendengar kami dengan penuh kehangatan. Bertemu dan berbincang lebih lama dengan mereka. Hal-hal sederhana dan hal-hal kecil penuh makna yang seperti inilah yang dapat kami jadikan alasan untuk selalu senang.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai

manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

Bunga Citra Lestari, Tuan Pradua, dengan koleksinya selalu ada di nadimu, baru aja mengantarkan kita dengan informasi film untuk kamu. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat malam saja untuk yang sedang mendengarkan. Nah, Tuan Pradua kali ini datang dari Disney Plus, yang mana mereka dikabarkan masih belum memiliki rencana dalam waktu dekat untuk merilis serial drama Knock Off yang sebelumnya ini ditunda imbas dari kontroversi aktor Kim So Hyun. Masih ingat ya, Tuan Pradua? Jadi menurut informasi seorang perwakilan Disney Plus bahwa drama Knock Off ini masih ditunda sementara dan posisi perusahaan tidak berubah. Sebagaimana diinformasikan, dan drama Knock Off ini mengisahkan seorang pria yang hidupnya berubah total akibat krisis finansial Asia 1997. Terus dia ini membangun satu kerajaan bisnis barang palsu di pasar global. Jadi saat pertama diumumkan, proyek ini juga menarik perhatian publik karena memang memiliki biaya produksi yang fantastis, Teman Pradua, sebesar 60 miliar won atau sekitar 40 juta dolar Amerika Serikat, juga jajaran pemain yang dipimpin oleh Kim So Hyun ini sendiri. Tapi acara promosi dan rencana perilisan serial itu harus dibatalkan setelah Kim So Hyun ini terlibat dari kontroversi pribadi di awal tahun lalu, yang mana ini berkaitan sama mendiang artis Kim Sae-ron ya. Jadi untuk serial original dari Disney Plus Knock Off ini menjadi proyek terbaru Kim So Hyun, yang sebelumnya ini penayangannya juga ditunda. Itu juga kembali menjadi sorotan publik saat Kim Se-ui, YouTuber yang digugat atas pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu terhadap aktor tersebut, akhirnya ditahan. Jadi berdasarkan pernyataan dari agensi Kim So Hyun, penyelidik juga menyimpulkan bahwa tuduhan dan bukti yang diajukan sama Kim Se-ui ini sudah dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau AI, Teman Pradua ya. Jadi untuk kasus ini, FYI Teman Pradua, Kim So Hyun ini memang dituduh oleh keluarga mendiang Kim Sae-ron, yang mana mereka pernah berpacaran dengan sang artis saat masih di bawah umur, sehingga memicu tuduhan grooming ya. Dan saat itu perhatian publik ini benar-benar beralih pada kemungkinan bahwa Kim So Hyun ini kembali ke industri hiburan. Tapi pihak mengambil keputusan di Disney Plus tampak masih juga kelihatan apa ya, mereka ini bersikap hati-hati terhadap apapun yang akan mereka lakukan. Padahal perilisan drama ini memang udah hampir siap tayang juga sih, Teman Pradua. Dan untuk serial ini diperkirakan menjadi karya lanjutan Kim setelah drama Queen of Tears yang meraih popularitas yang cukup besar sekaligus menjadi salah satu judul unggulan di Disney Plus, Teman Pradua. Kita masih akan hadirkan informasi lainnya untuk kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

masih di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi terakhir masih di dunia perfilman ya. Asisten pribadi Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, dijatuhi hukuman 41 bulan penjara karena menyuntikkan ketamin kepada aktor tersebut yang menyebabkan sang aktor mengalami overdosis obat fatal. Dan menurut informasi, Iwamasa pada tahun 2024 mengaku bersalah atas satu dakwaan konspirasi untuk mendistribusikan ketamin yang menyebabkan kematian. Bahkan dia berulang kali memberikan ketamin pada Perry meskipun sudah ada beberapa tanda peringatan bahaya dan memberikan dosis yang menyebabkan kematian sang aktor pada 28 Oktober 2023. Iwamasa yang dibayar $150.000 atau sekira 2,6 miliar per tahun ini sudah mengenal Perry sejak tahun 1992 dan menjadi asisten pribadinya pada 2022. Dan jaksa penuntut menyatakan bahwa Iwamasa mengetahui perjuangan Perry menghadapi kecanduan dan telah diperingatkan oleh dokter bahwa ketamin ini tidak boleh dikonsumsi sendiri. Jadi mulai tahun 2023 Perry ini mengarahkan Iwamasa untuk mendapatkan ketamin baginya menurut memo putusan pengadilan. Dan ia diperkenalkan kepada Salvador Plasencia yang tahun lalu dijatuhi hukuman 30 bulan karena memberikan pasokan 20 botol ketamin untuk Perry selama 2 minggu dalam periode menjelang overdosis, teman Pro 2 ya. Dan tentu saja putusan hakim terhadap Iwamasa ini mengakhiri saga hukuman yang berlangsung beberapa tahun setelah Perry ini ditemukan tidak sadarkan diri dan mengambang telungkup di bak air panas rumahnya di Los Angeles, Amerika Serikat setelah semakin bergantung pada ketamin. Dan 4 orang lainnya juga sudah didakwa dan dijatuhi hukuman sehubungan dengan kematian dari Perry. Dan pada bulan April, Jefferson Sanga, gembong narkoba North Hollywood yang mengaku bersalah menjual ketamin yang menyebabkan kematian Perry, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Nah, teman Pro 2, itulah tadi beragam informasi film yang dihadirkan untuk kamu ya. Semoga bikin kamu juga makin update. Dan pastinya setelah ini Yunda akan temani kamu di pukul 21 seperti biasa di cerita penutup hari, masih dalam rangkaian jaga malam, jangan galau malam-malam. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Nak, siapa sih ini ganggu pagi?
2: Nak, bangun Tia.
1: Aduh, iya apa ibu?
2: Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
1: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
1: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
1: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
1: Iya bu. Anu.
3: Anu. Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di esensi buku kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengajar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jane Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 bersaudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian, hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40.000 dari Singapura Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

0: Pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap om, ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya. Ini uangnya.
2: Terima kasih om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
2: Baik Pak, ini Bu korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada basar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya nak, tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya nak.
2: Siap pak.

0: Ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu. Tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu. Sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Papa sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

0: Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
2: Awesome.
1: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya.
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

102FM。Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leyau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di produk.

0: Kamu mungkin pernah bertanya bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian, Oppenheimer, yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia. Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20 Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensinya yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini juga membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu

0: Di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
0: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
0: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
0: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Show 2 FM.
1: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap om, ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya. Ini uangnya.
2: Terima kasih om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya, Bu.
2: Baik, Pak. Ini, Bu, korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya, nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, nak.
2: Siap, Pak.

0: Ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini, kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman perdua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Sabtu tanggal 30 bulan Mei tahun 2026. Saya yang bertugas Ayuna Nenokato mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Minggu tanggal 31 bulan Mei tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini di Minggu 31 Mei 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari kawasan Tomelo Lapanoi Bobo, kamu lagi mendengarkan 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2, good morning, apa kabar kamu semua? Kita udah berada di hari terakhir kita dalam bulan Mei 2026. Dan spesialnya di hari Minggu ini, Happy Sunday untuk semua teman Pro 2 yang udah bangun dan udah siap-siap ya mendengarkan Pro 2 FM Kupang. Angela Ivania hadir kembali menemani aktivitas kamu di sepanjang pagi hari ini sampai di pukul 11 siang dengan menghadirkan tinjauan acara siaran pagi ini, teman Pro 2, yang kita awali dengan Jazz Music pagi Pro 2. Ada lagu-lagu Indonesia bersemangat dan renungan pagi tentunya dari mimbar agama Kristen. Angela hadirkan untuk teman Pro 2, setelah itu menyapa kamu dengan sejumlah informasi-informasi terbaru ya. Nantinya juga di pukul 9 hingga pukul 10 Angel hadirkan kembali perbincangan menarik kita bersama dengan anak-anak muda NTT yang berprestasi sampai di pukul 10. Dan teman Pro 2, dari pukul 10 hingga pukul 11 siang nanti juga akan Angel hadirkan untuk kamu Pro 2 Top Hit List dengan lagu-lagu Indonesia bersemangat. Dan tentunya ada kabar-kabar terbaru juga dari dunia showbiz yang nanti akan Angel spill satu-satu spesial menemani aktivitas teman Pro 2 di hari Minggu pagi ini. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2, apalagi kamu juga yang lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian pagi atau aktivitas di sepanjang hari ini. Dan selamat mendengarkan, kiranya Tuhan memberkati. Ini dia Pro 2 FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yes.
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending...
4: Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Shalom teman Produa yang terkasih dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mariani Dati, penyuluh agama Kristen kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita, marilah kita mau memberikan diri kita, hidup kita untuk tunduk pada kedaulatan Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami Tuhan, mampukan kami dan berikanlah kami kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman Produa yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Teman Produa yang terkasih, tema pagi hari ini adalah diperbaharui oleh Roh Kudus. Setiap kita manusia membutuhkan pembaruan. Tubuh kita bisa lelah, pikiran kita bisa kotor, hati kita bisa terluka, dan hidup bisa jauh dari kehendak Tuhan. Banyak orang mencoba untuk berubah dengan kekuatan sendiri, untuk berubah dengan pikirannya sendiri, atau kemampuannya sendiri. Tetapi seringkali perubahan itu membawa lebih jatuh lagi. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan bahwa perubahan yang sejati atau pembaruan yang sejati bukan hanya dari usaha manusia, melainkan dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita masing-masing. Teman Produa yang terkasih, dari teks firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar beberapa hal yang kita mau ambil dari teks ini. Yang pertama adalah Roh Kudus mengubah hati yang lama. Sebelum kita mengenal Tuhan atau sebelum seseorang mengenal Tuhan, dia itu hidup di dalam dosa dan mengikuti keinginan daging. Hati manusia bisa penuh dengan amarah, iri hati, kepahitan, kesombongan, dan dosa yang lain. Tetapi Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk melembutkan hati kita yang keras. Tapi Roh Kudus itu bekerja juga apabila dari pribadi kita itu mau untuk diperbaharui oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Roh Kudus bekerja membuat kita sadar. Ada suara hati yang kecil. Dari hati kita yang kecil itu muncul suara. Jangan berbuat itu. Jangan melakukan itu. Jangan berpikir tentang itu. Itu artinya Roh Kudus masih mengingatkan kita atau memberikan kita kesadaran bahwa apa yang kita pikirkan itu adalah dosa. Roh Kudus juga menolong kita untuk kita bisa bertobat. Di saat kita menyadari akan kesalahan, akan dosa yang kita perbuat, maka langkah kedua yang akan kita ambil itu adalah bertobat. Di saat kita memiliki pernyataan bertobat, maka kita akan datang kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Perubahan sejati atau pembaruan sejati ini dimulai dari hati kita. Mau tidak hati kita itu dijamah, disentuh oleh Roh Kudus. Mau tidak hidup kita itu diperbaharui oleh Roh Kudus. Kalau kita tetap mengeraskan hati, maka kita tidak akan pernah menyadari bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Itu hal yang pertama yang kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Hal yang kedua, pembaruan adalah proses seumur hidup.
Selama kita masih bernafas, kita masih hidup di dunia ini, proses untuk pertobatan itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat, Roh Kudus selalu berbicara mengingatkan kita. Kalau kita sudah percaya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan peka akan suara Tuhan, akan Roh Kudus bekerja dalam kita. Namun, perubahan-perubahan itu terjadi bukan hanya sekali saja, setelah itu tidak lagi. Tapi perubahan itu akan terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita. Mengajar kita, menegur kita, membentuk karakter kita, dan memimpin kita untuk semakin hari kita semakin berubah serupa dengan Kristus. Kadangkala proses itu tidak mudah, karena Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang menolong kita untuk kita bisa menjadi lebih baik. Seperti emas dimurnikan dalam api, demikian juga iman dan karakter kita dimurnikan melalui proses kehidupan. Itu hal yang kedua yang kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Hal yang ketiga, tanda hidup seseorang itu diperbaharui oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah semakin sabar, lebih mengasihi, lebih rendah hati, dan lebih taat kepada Tuhan. Peka terhadap suara Tuhan. Dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya bahwa tanda-tanda orang itu sudah diperbaharui oleh Roh Kudus adalah buah-buah Roh itu akan terpancar dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah tanda-tanda bahwa kita diperbaharui oleh Roh Kudus itu sudah ada? Kalau saat ini kita belum merasakan ataupun belum mengalami dan belum melihat bahwa tanda-tanda hidup kita sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, mari kita bertobat sungguh-sungguh. Sehingga hidup kita hari lepas hari diperbaharui oleh Roh Kudus. Dari ketiga hal ini kita mau belajar. Bukan berarti Roh Kudus itu memberikan hal yang baik-baik saja. Tapi kadang Roh Kudus itu menegur kita, mengingatkan kita tentang dosa kita, tentang kebiasaan buruk kita, tentang hubungan kita yang tidak benar, ataupun tentang kehidupan kita yang semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, teman Pro2 yang terkasih, mari kita jangan keraskan hati kita. Tapi kalau kita semakin membuka hati kita untuk Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka hari lepas hari kita akan diperbaharui oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita menjadi berkat, menjadi cahaya, menjadi lilin di tengah-tengah kegelapan dunia. Dengan semakin maraknya kehidupan saat ini, bagaimana kita mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan? Tuhan tidak hanya ingin menyelamatkan kita, tapi Tuhan juga ingin memperbaharui kita. Mungkin hari ini kita merasa hati kita lelah, iman kita mulai lemah, hidup terasa kacau, atau kita sedang bergumul dengan diri kita, dengan dosa yang mau kita lepaskan. Ingat bahwa Roh Kudus masih bekerja dalam hidup kita. Dan Roh Kudus selalu ada dalam setiap hati kita, baik saya maupun teman Pro2 sekalian. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Yang penting kita mau buka hati kita, karena Roh Kudus sanggup memulihkan kita, mengubah kita, dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh semakin hidup takut akan Tuhan, semakin hidup mau diperbaharui oleh Roh-Mu yang kudus. Kami menyadari kehidupan kami, Tuhan, kadangkala tidak memuliakan Tuhan dalam sikap kami, dalam perkataan kami, dalam pikiran kami. Oleh karena itu, Bapa di surga, saat ini kami mau diperbaharui oleh Roh-Mu, Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: love.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Produa!
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
3: Pro 2 FM.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya ialah dihadirkan untuk kamu info pagi Pro 2 FM Kupang untuk Minggu 31 Mei 2026 menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari rri.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi pagi ini dari Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat perlindungan anak melalui implementasi PP Tunas. Ya, Kemkomdigi menerbitkan PP nomor atau peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 guna menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia, di mana sebanyak 89% anak Indonesia terpapar internet lebih dari 5 jam per hari, sementara 42% mengaku merasa tidak nyaman saat beraktivitas di ruang digital. Effendi Khoiri mengajak lansia juga membiasakan membaca termasuk kitab suci untuk menjaga kesehatan mental, memperluas wawasan dan menginspirasi masyarakat melalui pengalaman hidup yang ada, ya teman Pro 2. Kemudian di mana regulasi tersebut disusun untuk menciptakan lingkungan digital yang aman nantinya bagi anak-anak Indonesia. Selanjutnya kita juga punya informasi dari ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri mengamankan tempat di final Singapore Open 2026. Keduanya menyingkirkan pasangan Tiongkok pada babak semifinal. Fajar Fikri mengalahkan Liang Wei dan Wang Chang dalam dua gym secara langsung. Mereka menang di Singapore Indoor Stadium. Gym pertama berlangsung ketat dengan persaingan poin yang sengit. Kedua pasangan saling menekan hingga pertandingan berlangsung ke setting. Dan pasangan Indonesia mampu menjaga ketenangan pada momen krusial. Keunggulan ini membawa mereka merebut dua gym, ya. Dan selanjutnya, teman Pro 2, peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi French Indonesia High Level Business Council menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau setara dengan 62,5 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Indonesia Emmanuel Macron pada hari Kamis 28 Mei 2026, di mana peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi di sela rangkaian kunjungan tinggi dan kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Perancis, yang mana selengkapnya tiga informasi ini juga teman Pro 2 dapat akses dan membaca secara menyeluruh, ya, melalui rri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu pagi ini. Kita melangkah pada acara selanjutnya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi, happy Sunday untuk semua masyarakat kota Kupang. Selamat pagi ya, pagi ini happy sekali Angel kembali menemani aktivitas kamu di hari terakhir dan hari minggu terakhir kita juga di bulan Mei 2026. Happy Sunday untuk semua teman Pro 2 yang udah pada bangun, yang lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian di gereja masing-masing, baik itu Katolik dan juga agama Kristen, dan untuk teman Pro 2 tentunya yang lagi menikmati libur juga ya, hari Minggu besok juga libur ya teman Pro 2, karena besok tepatnya di 1 Juni kita juga akan memperingati hari lahir Pancasila, yang mana besok meskipun libur tapi tetap masuk untuk mengikuti upacara, jangan lupa. Nah, sebelum kita lanjut lagi dengan informasi-informasi update yang udah Angel simpan untuk teman Pro 2 dan tinggal di-spill satu-satu, ya Angel hadirkan dulu informasi perakiraan cuaca nih untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya sepanjang hari ini, yang pastinya Angel kutip dari www.bmkg.co.id. Teman Pro 2, dari pukul 5 hingga pukul 8 pagi, kota Kupang sepanjang hari ini cerah, cerah berawan dari 20 derajat hingga 24 derajat Celsius, dan kelembapan udaranya sendiri dari 77%, tapi turun di pukul 8 pagi nanti menjadi 54%, dan kecepatan anginnya dari 18 km per jam, dan sepanjang hari ini arah angin menuju ke timur. Next, di siang hari nanti kota Kupang cerah dan cerah berawan ya, dari 30 menjadi 31 derajat Celsius dengan kelembapan udaranya 44 naik menjadi 57%, sementara kecepatan anginnya, wah lumayan tinggi nih teman Pro 2, dari 37 hingga 46 km per jam bakal berangin ya, tapi hawanya pasti bakal panas banget soalnya 31 derajat Celsius nih. Untuk sore hari sendiri kota Kupang juga mulai kembali turun suhunya menjadi 27 derajat Celsius di sore ya. Sementara di malam turun lagi menjadi 22 derajat Celsius dan cuacanya sih cerah. Untuk kecepatan anginnya dari 27 turun menjadi 18 km per jam pada malam hari, berangin juga dan udah mulai merasakan bediding ya. Bediding itu maksudnya fenomena yang dingin banget di malam hari hingga subuh, kayak airnya dingin ya gak sih teman berdua, kamu juga bisa merasa sejuk. Dan ya itu dia informasi perakiraan cuaca. Semoga teman berdua juga dapat menikmati hari Minggu terakhir kita di bulan Mei ini dengan penuh kebahagiaan, ucap syukur dan sukacita menyambut bulan Juni. Angel juga udah sukacita banget dengan pagi ini, yang pasti selamat pagi untuk semua teman berdua. Apa kabar kamu? Boleh di-spill satu-satu di 08 11 38 20 90 90, dan line WhatsApp kita itu line WhatsApp ya, di line telepon juga 0380829377, oh line WhatsApp 08 11 38 20 90 90. Angel tunggu sampai di pukul 11 siang nanti.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

08 11 38 20 90 udah siap akan menemani teman Pro 2 di sepanjang sepada. Selamat pagi teman Pro 2, buat pagi kamu semakin kicau. Kicau, kicau mania. Ya, ini kicau burung-burung pagi ini. Aduh, tambah membuat kita bersyukur ya. Aduh, gak kerasa banget gak sih teman Pro 2, kita udah berada di akhir bulan. Dan Angel sih happy banget ya. Kalau mau dibilang sepanjang bulan Mei ini memang ada asem-asemnya dikit aja. Tapi kalau mau dibilang bersyukur banget ini bisa melewatkan bulan Mei ini dengan pekerjaan yang udah selesai, udah beres. Kemudian juga hal yang baik tuh banyak yang datang ya, orang-orang baik, apalagi untuk teman-teman semuanya juga Angel mengharapkan hal yang sama. Dan semoga di bulan Juni nanti ada hal baru, ada tantangan, Oke deh, pokoknya harus bisa kita lewati ya. Maunya sih gak ada tantangan, tapi kalau gak ada tantangan ya namanya itu bukan hidup kan teman Pro 2. Jadi ya udahlah, intinya kita bisa melewati segala sesuatu yang ada. Dan yang pasti semakin membuat kita bersyukur lagi. Ih, asik, selamat pagi untuk kamu yang lagi nyeduh teh, kopi sambil sarapan, atau mungkin juga menikmati pagi ini ya di rumah kamu masing-masing, atau udah berada di jalan karena mau cari penumpang juga. Selamat pagi untuk bapak, ibu, kakak-kakak ojol semuanya, baik yang menggunakan mobil, motor untuk mencari rupiah udah 17.800 ya. Tapi yang pasti semangat aja deh pokoknya buat semua teman Pro 2. Dan seperti kata Angel tadi, ini banyak banget informasi-informasi yang tentunya juga sudah Angel siapkan menemani aktivitas teman Pro 2 di hari Minggu 31 Mei 2026. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang mau berbagi informasi boleh sekali. Angel tunggu atensi kamu di 08 11 38 20 90 90. Dan informasi apa aja teman Pro 2 pagi ini banyak banget ya, banyak sekali. Ini terkait juga dengan, kan dalam beberapa bulan ini ya, tapi mungkin bulan Mei ini hebring banget ya lagu-lagu di TikTok yang menurut Angel sih lucu, keren, dan agak deg-deg ser. Ini salah satunya adalah lagu yang diciptakan oleh salah satu content creator kepada Pak Menteri Bahlil ya. Jadi Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyatakan ingin banget bertemu dan mengajak makan bersama dengan kreator lagu MBG yang lagi viral banget ya di berbagai platform media sosial. Jadi kalau dari Pak Menteri sendiri mengaku setiap pagi mendengarkan lagu tersebut ya, ini karena pasti pengaruh TikTok ya. Jadi rencananya Pak Menteri juga akan mengundang pencipta lagu MBG ini untuk berbincang-bincang sekaligus makan. Karena penasaran juga katanya ya. Tapi setiap pagi mendengarkan lagu ini dan menghargai, kalau dari Menteri sendiri Pak Bahlil, menghargai kreativitas orang-orang dan anak muda zaman sekarang ya. Jadi yang pastinya media sosial itu penting. Dia juga menghimbau dipergunakan untuk terukur, jangan sampai masuk dalam SARA. Tapi katanya kreativitas itu juga harus dihargai selama dalam kerangka yang baik dan benar. Seperti itu ya teman berdua. Tapi lagunya enak banget soalnya. Dan ini akhirnya menciptakan kayak singkatan-singkatan ya. Aha, inisial-inisial yang memang ditujukan yang baik kepada Pak Bahlil itu sendiri. Sampai anak Angel juga hafal teman Pro 2, padahal gak dikasih TikTok. Mungkin ini karena sering dengar orang-orang yang ketik

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk, senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: Pro 2 FM.

0: Yang pastinya teman Pro 2 mulai besok 1 Juli 2026 ya, registrasi kartu SIM baru di Indonesia akan wajib menggunakan verifikasi biometrik wajah. Jadi yang pasti kebijakan ini diumumkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital setelah masa uji coba hampir 5 bulan dinilai berjalan lancar. Teman Pro 2 dari Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkom Digi Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan sistem biometrik yang digunakan operator seluler seperti Telkomsel, Indosat, apalagi XL, Smart, katanya terbukti berjalan baik selama masa uji coba dengan respon masyarakat yang cenderung positif. Nah, kalau dari data Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia mencatat sekitar 1,4 juta nomor baru telah didaftarkan menggunakan verifikasi biometrik wajah sepanjang Januari hingga April 2026. Jadi kedepannya registrasi kartu SIM ini yang baru ya akan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition yang datanya dicocokkan katanya dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan kalau dari pemerintah juga menegaskan operator seluler tidak menyimpan data wajah pelanggan karena data biometrik hanya digunakan untuk proses validasi identitas doang, teman Pro 2, jadi aman ya. Selain dinilai cepat, sistem ini juga diharapkan dapat menggunakan sistem penipuan, mengurangi sistem penipuan spam-spam gitu ya, phishing-phishing hingga pencurian identitas. Ya, meskipun memang akan menjadi syarat wajib bagi pelanggan baru mulai bulan depan. Oh, Juli, bukan Juni, Juli, teman Pro 2. Sebulan lagi ya, jadi aturan ini memang belum berlaku untuk pengguna kartu SIM yang udah aktif. Karena pelanggan lama tetap dapat mengikuti registrasi biometrik secara sukarela. Dan dengan kesiapan operator dan hasil uji coba yang dinilai pemerintah memuaskan, ya pastinya pemerintah juga memastikan sistem ini akan mulai diterapkan secara penuh di seluruh Indonesia mulai dengan bulan Juli. Angel pikir bulan Juni, besok dong ya, bukan bulan Juli, teman Pro 2. Gimana? Udah siap ya? Menurut Angel lebih bagus, lebih baik lagi sih, supaya menghindari yang namanya penipuan. Menurut kamu gimana nih?
1: J-Lo, ya tu sabes, no es más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
2: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRIPro2 Kupang, mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro2 FM.
5: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Yovie and Nuno, demi hati yang harus dijaga ya teman Pro 2. By the way, udah dengar belum sih teman Pro 2 kalau tadi ada registrasi SIM card baru, kemudian juga kita punya informasi menarik kalau dari perkunjungan Pak Presiden Prabowo kemarin ya, yang akhirnya juga membawakan hasil investasi menarik untuk Indonesia, dan juga Bapak Prabowo berharap nantinya di kurikulum sekolah juga dapat diajarkan bahasa asing selain Inggris, ada Perancis dan juga ada Mandarin yang diusulkan ya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk masuk dalam kurikulum bekal baru untuk kompetisi global. Menurut Angel bagus ya teman Pro 2. Jadi Presiden Prabowo mewacanakan penambahan bahasa asing termasuk Mandarin ke dalam kurikulum sekolah dasar. Ya, teman Pro 2, bahasa Mandarin sendiri tentunya menjadi salah satu bahasa dengan penutur yang paling terbanyak di dunia dan banyak digunakan dalam bidang bisnis, teknologi, perdagangan, hingga pendidikan. Bahkan kemampuan Mandarin juga dapat membuka akses ke berbagai peluang kuliah dan juga beasiswa internasional termasuk Tiongkok. Tapi menurut teman Pro 2 gimana? Apakah memang bahasa Mandarin perlu dimulai diajarkan sejak SD di Indonesia? Menurut Angel sih sah-sah aja ya teman Pro 2, tergantung dari orang tua dan siswa itu sendiri. Jadi selain memang betul kita gak bisa lagi kayak meremehkan bahasa asing. Kalau dulu kan bahasa asing mungkin yang harus dikuasai selain bahasa Indonesia, ya bahasa daerah juga pastinya wajib ya. Tapi kayak bahasa Inggris yang menjadi penyatu. Tapi kalau sekarang ya banyak lah. Lebih dari itu teman Pro 2, karena pastinya kalau misalnya kamu punya cita-cita, pengen belajar, pengen bekerja ke luar negeri, ya skill kemampuan berkomunikasi, bahasa yang baik, itu juga bisa menjadi salah satu penentu atau senjata kita teman Pro 2 ya di luar negeri. Ya sasa aja, tapi tergantung dari pilihan siswa itu sendiri ya, peserta pendidik, kemudian juga dari orang tua. Kadang juga orang tua memilih banyak ya, jadi banyak yang meleskan seperti bahasa Inggris, Mandarin, apalagi bahasa Jerman, bahasa Italia, Portugal, Spanyol, iya gak sih teman Pro 2? Dan menurut Angel bahagia banget kalau misalnya kita bisa menguasai hal-hal tersebut, bahasa-bahasa tersebut, bahasa asing ya. Tapi tetap aja bahasa Indonesia itu yang paling utama, apalagi terus mewariskan dan mengembangkan bahasa daerah kita juga nih.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini lagi heboh banget ya teman Pro 2 terkait dengan perhelatan Piala Dunia yang mana sudah semakin di depan mata, dan dari TVRI apalagi RRI juga nantinya akan menayangkan informasi dan siaran terkait dengan perhelatan Piala Dunia 2026. Jadi pastinya teman Pro 2 juga kamu bisa pantengin terus program 1, program 2, program 4 RRI Kupang ya teman Pro 2, karena kita bakal menghadirkan informasi obrolan menarik seputar Piala Dunia, dan yang paling pasti kita juga mengundang teman-teman disabilitas sensorik netra. Nah, teman-teman juga dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026. Ini bicara soal tiketnya yang kalau dari Presiden Trump sendiri katanya ogah banget. Katanya gak mau banget ya nonton Piala Dunia kalau tiketnya mehong katanya. Nah, ini ada informasi menarik juga nih dari harga tiket Piala Dunia yang katanya udah gak wajar karena mahal banget. FIFA sementara ini lagi diinvestigasi oleh otoritas pemerintah Amerika Serikat ya. Jadi sistem first come first serve dari FIFA membuat harga tiket ini melonjak liar. Bayangin aja teman Pro 2, tiket final kategori 1 bahkan naik dari 108 juta rupiah menjadi 186,5 juta rupiah. Waduh. Bukan hanya tiket pertandingan saja, tapi juga tarif transportasi menuju stadion juga ikut melambung teman Pro 2. Akibatnya FIFA sampai dilaporkan ke Kejaksaan New York dan New Jersey karena dianggap merugikan supporter. Iya banget ya, kita kalau mau nonton ya memang di mana-mana betul juga sih cari keuntungan, tapi ya ini gimana ya, ini bukan keuntungan lagi, ini mau jadi sultan gitu teman Pro 2. Kalau dari pihak kejaksaan menemukan kejanggalan berupa peluncuran tiket depan yang berbiaya jauh lebih mehong yang baru dirilis setelah fase penjualan awal selesai. Jadi berdasarkan data operasional dari penyelidikan nih teman Pro 2, otoritas pemerintah Amerika menemukan indikasi penggelembungan harga tiket rata-rata sebesar 34% untuk sekitar 90 dari 104 pertandingan yang dijadwalkan. Yang pasti ya orang yang mungkin orang Amerika yang menonton Piala Dunia apalagi dari fansnya ya, itu juga pikir-pikir kita nonton di Kanada atau di Meksiko aja kali ya, yang paling harganya paling masuk akal gitu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
6: Hey Kupang, waktunya

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
6: Pro 2 FM.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, buat pagi kamu semakin seru mendengarkan Pro 2 FM Kupang. Masih ditunggu sampai di pukul 11 siang nanti di 0811 3820 90 90. Untuk teman Pro 2 yang mau ikutan gabung hari Minggu pagi ini, enaknya sarapan bubur. Sarapan bubur pakai apa ya teman Pro 2, toppingnya telur, suwiran ayam, kacang. Enaknya sih semua ya, apalagi ada taburan bawang merah goreng, kemudian juga ada daun seledri, daun sup, mantap sekali. Mantap ya teman berdua, kalau sarapan di Kota Kupang tuh banyak pilihannya. Tapi kita pusing karena banyak pilihan itu yang kadang justru kita gak bisa memilih. Aduh, teman Pro 2 masih ingat gak sih di awal tahun ya, kita juga dikejutkan dengan kematian dari salah satu selebgram yang dikaitkan dengan tabung pink. Nah, ini ada pengembangan dari kasusnya ya teman Pro 2. Jadi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memeriksa perempuan yang berinisial CD. Ini inisialnya kayak ya gitu deh, 29 tahun, yang diketahui merupakan asisten pribadi seorang YouTuber. Nah, terkait pembelian gas nitrous oxide merek Whipping ya. Jadi berdasarkan keterangan penyidik, jadi ini membeli sebanyak 20 tabung. Bayangin aja 20 tabung pada akhir 2025 hingga awal 2026 dengan ukuran 640 gram dan 950 gram. Widih, banyak banget ya. Ini aja udah mahal banget. Teman Pro 2, dalam pemeriksaan CD mengaku mendapatkan produk tersebut melalui pencarian Google dengan kata kunci whip cream, kemudian melakukan pemesanan via WhatsApp dan pembayaran lewat mobile banking. Dan penyidik juga menyebut gas tersebut digunakan bersama teman-teman dan pegawainya dengan cara menghirup menggunakan nozzle yang diarahkan ke mulut. Gak boleh ya, no-no banget teman Pro 2. Ini tidak disarankan karena sudah makan korban, dan sayangilah diri kita, masih banyak hal-hal menyenangkan, hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Seperti membaca buku, melakukan hobi, berenang, apalagi sekarang pantai di Kota Kupang panoramanya tiap pagi, bukan sore aja ya, amazing sekali. Ya enggak sih, intinya adalah tinggal cari teman-teman yang bisa diajak seru-seruan aja nih.

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola.

0: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan, meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan. Disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.
1: Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
2: 102 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
5: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
3: Pro 2 FM,

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.